untuk Anda yang bercita-cita untuk menangkap Taufik Hidayat, sudah ya. Jangan, tong diteangan deh, nggak suka tangkap di Majalaya. 250 juta, teh. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rohmawan membenarkan penangkapan Taufik Hidayat saat dihubungi pada Selasa malam kemarin. Ya benar, jadi dia Taufik Hidayat telah ditangkap, dikatakannya. Hendra mengatakan Taufik ditangkap di wilayah hukum Polresta Bandung, tepatnya di Majalaya. Polda Jabar berencana menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan ini, penangkapan Taufik Hidayat ini pada Rabu siang hari ini. Penangkapan terjadi setelah Taufik pada hari yang sama sudah ditetapkan sebagai buronan atau masuk DPO dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, begitu ya. Ia sempat berpindah-pindah tempat dan lolos saat akan digerebek. Sebelum ditangkap, dia menyampaikan bahwa Taufik sulit ditemukan karena kerap berpindah-pindah tempat ya. Polisi juga pernah hampir menggerebek lokasi persembunyian dia, tetapi pelaku berhasil melarikan diri. Wah, gesit deh. Saat ini Hendra menyebut penyidik masih terus melakukan pengejaran terhadap Taufik ya. Dimana pengejaran kemarin ini sempat dilakukan setelah polisi menerima laporan dugaan penganiayaan berat terhadap YTR ya. Sebelum Taufik benar-benar ditangkap, media sosial sempat dihebohkan dengan video yang menarasikan bahwa pelaku sudah diamankan. Video itu beredar saat Taufik masih berstatus buronan atau baru masuk DPO. Jadi itu bohong begitu, hoax begitu ya. Polda Jabar saat itu membantah narasi dalam video tersebut dan menyebutkan itu sebagai berita bohong atau hoax begitu ya. Dan setelah itu barulah polisi menemukan tempat persembunyiannya dia di Majalaya. Ya. Dan pada akhirnya ditangkap. Gusti ting, ya ningali potona ya kasep-kasep teh mang Taufik teh. Si Opik cimanggu kemana? Aman Opik. Sementara Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi juga mengungkapkan penangkapan dia atau penangkapan Taufik Hidayat melalui akun media sosial pribadinya, mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Kapolda Jabar serta jajaran kepolisian yang dinilai bergerak cepat menangkap pelaku, begitu ya. Jadi beliau mengatakan atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajarannya. Nggak usah disebutin nih, banyak banget nih. Dan menurut Pak Dedi, dugaan tindakan yang dilakukan Taufik ini terhadap korban sudah melanggar batas kemanusiaan. Nah, atau ada lain cak-cak anu dikeretna okenya. Jadi sudah ya, jangan dicari lagi. Karena kalau misalnya Anda pengen duit 250 juta, sudah hangus, sudah ketemu, ayo namanya. Dan hukumannya atau ininya agak berlapis ya. Jadi sepertinya gak tahu nih, hukuman seumur hidup atau hukuman mati begitunya. Gitu ya, jadi tong nanya-nanya deh, geskatewak can. Sudah ya, sudah diketemukan dan sudah diamankan begitu. Jadi nuhayang milu nonyok, sudahlah karena tangka cau weh lain. Hitung-hitung dianjar tinju. Hitung-hitung naonan diajar tinju.
Pagi Repa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopilah sarapan ke jam 12. Lagu Sleng Virus Hanopistu. Nano Hanopistu teh. So, kerangke ke kare jam 8 atau sekitar jam 10 baru bisa makan nih Repa . Pagi Repa, geus tong milu aneangan nya. Enem geus kapanggih jang Taufik Hidayat teh. Kecuali Opik tuh, Opik Cimango ya can kapangi ya, ya itu si Opik ya, itu bagian kuota aja. Dan bagus pagi, moga sehat selalu bareng keluarga, amin, doyang sama buat Adet. Jam opat bu hudang teh, si Najril mah, jam opat hudang teh, si Najril mah, hayang mandi jam 4:30, geus dahar, jam 5:30, geus hayang init pokona teh. Bapak sina emawe anu katongohna ulah bapak sok ese jajan yang mamawak nantainya. Padahal mabuk uing mau dibayar duit 2000 tesok titah dibayakan kabe ulah dipulangan. 2000 atuh aduh. Tusum jajan 2000 . Naon teu eta teu naik ka panggung teu tari-tari itu jang Najril Curigaan teu dawakna ge jibeuh jiga bapana jang Najril mah nya jang emak we jang emak ulah jang bapa sok asa jajan. Sing saleh jang Najril amin Oke, selamat pagi Putra RR ya. Dewi tidak menemukan, jadi di WA balik deh ya. Mama Kapa, waalaikumsalam. Hadir Bu, terima kasih baru sempat ngetik nama rapi masak ya. Gaskeun bundaku penyemangatku. Gaskeun Mama Kapa, selamat pagi ya. Apa-apa acaranya juga baru jam 7:10 menit ya. Lembur pasir angin, Rai ganteng mah. Si Amar ganteng mah. Sirik aing mah. Aduh, Eyang Anom. Laguna mantap pagi Eyang Anom. Pade pisang goreng Eyang ya. Ngan kagok dua deui kabayang si BMB barik jeung ibu-ibu. Kadene di situ tarawan di sekuliat cenah. Mau jadi jeung bapana jeung ninina Saya jajan cek si Najril jeung bapana. Nya pasir angin osok pode ya. Pasir angin Rai ganteng sebel aing. Si Amar udangkeun ka mana Pagi Pak Kuin hadir, apa kabar hari ini Bunda? Sehat alhamdulillah. Kanu nganggur masa asana daripada hulang-hulang asa meningiring demo MBG ya lumayan dibayar 80 ribu plus dipasihan katel demi MBG agar lanjut jadi demonya dibayar ku pemerintah. Dewi tidak akan mengusik hal demikian ya. Mengateh teing da urusanana bukan kita begitu ya. Sempat kemarin sempat dibaca juga di Kompas apa di mana gitu ya. Sararieun ayeuna nama pekwe kumaniatna ya nama apa kuin ya. Kunaon teu milu demo atuh. Laguna eta nyebutnya, ya insya Allah tolong ingetin Dewi ya, semoga nanti bisa diputar. Pak Kuin, saat pagi, cuaca di Tangerang bagaimana? Semoga baik-baik saja, tapi yang jelas kebual. Kumaniat ini Pak Kuin ya, demak kemana Dewi lah orangnya. Edong nuhun bu laguna ku abdi dipokeun napi ka gogorowokan tetangga. Ye. Tongki tu mang Edong eta teh mengusik ke etaan, mengusik naon teh? Keributan. Hadir naon bun parantos diputar laguna dicocok-cocokkeun ya laguna anu bae teh sanaos rencang sanggo sareng sambal tarasi oge lalabna takokak nikmat we sana ya Allah mau dong Dewi ya
mau nyamel mau nyari ketakokak. Alhamdulillah yang dipasihan nikmat baik ku Gusti teh sanaos rencang sanguri tamlihan beung daging sapi ge alhamdulillah wae cenah wassalam. Eta palaba double belum daging sapi ditambihan belum daging sapi ya. Eta nu ngajak nikmat na mayang sok yang semangat ya. Umi bulat beleguk ya kitopik mah menyumputna di kampung mah cenah mau katangkap meureun pura-pura milarian longsok kana cenah eueun. Naon Umi? Moal anger kapangi using nyumbut nal yang cucunguk ke Umi. Masalahnya berhadiah Umi, jadi jelomatnya berburu begitu ya. Selamat pagi Umi Bule. Dan bagus ya, nanti insya Allah semoga bisa keputar lagu nanya. Selamat pagi. Lagu berikut Dewi hadirkan dulu untuk Anda. Spesial Putra RR, pagi nohon. Sudah hadir yang jelas pagi ini insya Allah cerah.

0: ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
8: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan
9: Kenapot Merenas. 98.9
10: Sukapura FM.

pagi, pukul 7.33 pagi hari ini sudah cerah di luar. Wargi yang mau moyan bagus banget buat kesehatan ya. Jadi ayo lo moyan begitu. Ayo belum moyan, belum deker siaran. Wai di Cipokek lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda dari Wali lewat yang begitu ya. Masih banyak lagu yang belum keputar, nanti akan diputar ya. Putra RR Hanopis, bunda lagunya Hanopis tuh.

0: Dari dunia olahraga, Dewi sampaikan informasi mengenai timnas begitu ya. Kayak itu kuno yang kayak pencet di atasnya. Sekjen AFC Datuk Seri Windsor Paul John mengungkapkan alasan penetapan aturan baru di sepak bola Asian Games 2026 yang membuat timnas Indonesia absen. Begitu ya. Jadi sepak bola Asian Games yang diikuti oleh para peserta Piala Asia U23 2026 sebelumnya peserta cabang sepak bola adalah negara-negara yang bersedia ikut serta alias tanpa kualifikasi. Namun mulai edisi 2026 pesertanya dikhususkan ke negara yang tampil di Piala Asia U23. Karena hal Indonesia absen dari sepak bola Asian Games untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir.
1: Tapi sayang,
0: sebelumnya Indonesia selalu tampil sejak edisi 2014 dan melanjutkan kiprahnya 2018-2022. Padahal PSSI sudah berencana untuk mengirimkan tim sepak bola ke pesta olahraga Asia ini ya. Lebih lanjut, Windsor menegaskan bahwa aturan ini belum tentu akan diterapkan di setiap edisi Asian Games. Kebijakan bisa saja berubah lagi tergantung keputusan tuan rumah selanjutnya. Bisa saja aturan lama yang membebaskan keikutsertaan peserta tanpa kualifikasi akan diterapkan lagi. Semua dikembalikan kepada keputusan tuan rumah Asian Games. Begitu ya. Jadi tahun ini kalau misalnya keputusannya tidak berubah, tidak akan ikut, katanya begitu ya. Yang masih setia pagi ini dia mengaturkan saat pagi yang saman di mana ya? Kakara sekolahnya Denazril. Ada lagi hari ini di daerah Anda yang saman?
2: Kita semua.
0: Di Karang 4 sudah, di Karang 1, 2, 3, doi gak tahu.
2: Karena memang tak.
0: Asal nama jauh begitu.
2: Terus hubungiku.
0: Pasalnya tukang dagang biasa setengah WA. Di mana bu, no saman ayana. Di mana ayana ramean ayana. Ayana setara, setara ngarah WA.
2: Namanya.
0: Masalahnya kita agak-agak, bukan agak lagi, op banget gitu untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi untuk saman-saman, untuk yang op-air, jadinya titik arah rapa karena sudah memang sudah sangat lama begitu ya. Tukang dagang itu sengawe, di mana nora ramean bun? Putra RR diserahkan paguyuban saman begitu ya. Nah, yang mau ramean ya, yang mau pada dagang diserahkan paguyuban ya. Saman hari ini begitu. My Little Queen mangke Sabtu di TK mah. Di dia mah tos beres di minggu kemari cecek Pak Queen. Beres di lemur di dia mah. Di dia di mana? Di sono di apa namanya? Di Tangerang Jadi masih kene belum pada libur ya. Karena apa? Karena memang belum merata semuanya untuk saman-saman ini ya.
1: Kok kamu diam banget?
0: Irgi pagi di dia bu di SD Negeri Batu Lawang pun anak saman ayana. Ah kudu jajan ionya mang Irgi. Masalahnya tidak merata pasti beda-beda ionya mang Irgi. Maka duit jajan karedok mang Irgi. Indra Dogar, ayah bun di DSD Cipari, ayah bun ke dia, oh reknaon, Bang Indra kadinya. Pedah dulu-dulu itu tukang dagang, rupa-rupa itu tukang dagang suka ngecat begitu. Di mana Nura ramean bun, ayah na bun. Jadi sedikitnya ya memberi inilah pendapatan kepada mereka dengan menjual menjajakan dagangannya di tempat-tempat ramai itu sama Noah yang carikan wedak juga si Ari. Tapi benar ya, harga mainan anak-anak yang berisi permen dilihat di Lenawan teh di salah satu ini katanya ditinggali teh harganya 20.000 pas kersaman mah jadi 50.000 Jadi kasihan banget ibu-ibunya, hek budak teh bisa direpehkeun ngene-ngene. Mama yang itu nanti aja, engke we engke di bumi ya yang itu ceurik gogoleran. Jadi batinnya teh 30.000 teh nu dagang teh kan lumayan beas 2 kilo. Teh kira-kira mah batu teh gede-gede teuing. Bisa jadi yang terakhir. Ternyata kita dimanfaatkan ke tukang dagang we. Tak caririk warudak teh. Harganya 20.000 jadi 30.000, 50.000 di sini mah 50.000 kamari. Da budak na ceri ka paksa we dibeli, deudeuh teuing indungna. Mah Aira saat pagi ayah sama teh bun di SD Negeri Cibuntu Parung Ponteng tuh ya. Sok teh tukang dagang sudah Dewi info Anda mau pergi kemana ya. Masalahnya banyak yang sama hari ini begitu ya. Jadi bolehlah begitu ya. Bolehlah untuk berdagang di keramaian-keramaian yang sedang berlangsung.

Siaran dari jam 6 sampai rek jam 8 acan ka Bandungan lagu dangdut itu. Acan ka Bandungan lagu dangdut, masyaallah.

lakuin yang request lagu Let's It Be dari The Beta. Mending kudu ngirim link padahal mah aya di Sukapura ge. Parumane video nangis seputar nu aya. Ngobrol naon, Kang? Ngobrol naon.

Sudah pukul 7.54 menit. Matahari sudah cerah wargi. Sok sebelum jam 9 masih bisa berjemur diri ya. Atau moe pare, moe kasur, moe kursi. Kene kenteng atau kudu dipoe kene semuanya sorangan. Yang dipoe sorangan. Selamat pagi buat

Gina ngopi yuk bun, ngopi. Waalaikumsalam mamah Gina. Biasanya kita assalamualaikum. Nah ini namanya assalamualaikum. Pagi bun tuh, namanya Uih di pasar ngopi yuk. Itulah kebiasaan kita pagi-pagi ngopi begitu ya. Padahal menurut pakar bahwa pagi-pagi ya sarapan pagi itu nggak boleh kopi. Jadi itu adalah makanan minuman buruk ya, bagi kesehatan ya. Jadi perlu dihindari saat sarapan. Bisa membuat Anda terhindar dari segala resiko kesehatan. Tong ngopi cina mama Gina Daging olahan juga kalau memang ada gak boleh ya. Kue-kue juga ya. Kayak donat, kayak apa begitu. Muffin, gak punya ya. Yang mengasemnya apa. Ini biasanya dibuat dengan tepung dan olahan tinggi gula tambahan. Dan juga mengandung lemak tidak sehat. Itu juga tidak boleh dipakai sebagai makanan sarapan begitu ya. Kopi manis jelas di sini sudah disebutkan. Jus buah manis juga nggak boleh dipakai sarapan pagi. Jus buah terdengar seperti sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Tapi kalau Anda menambahkan gula atau pemanis pada jus ini akan merubah, akan manfaatnya akan berubah begitu ya. Jadi kalau mau minum jus pagi hari gak usah dipakai gula begitu ya. Kalau tiap pagi minum jus buah dengan ditambah gula, ini meningkatkan kadar trigliserida yang kemudian disimpan oleh hati sebagai lemak begitu. Ya, jadi sarapannya apa kalau di kita-kita? Banyak sarapannya nama. Sarapan nama goreng sampai itu nya di kita. Rekaos naon dagona bun amar cagara repe wae can geus gegara atawa kumaha ya. Cowo ngawe tiga nama rapat ya Pak RT atuh di pasti rapat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi hoyong diputar salawan sepen melangkah lebih tinggi khusus kalau nuju dama. Rosid mod semangat terus. Hatur nuhun bu, sami-sami. Di mana ya teh Mang Rosid jeung Mang Mod da mana teh Akang? Let it be. Let it yang ngirimnya Mang Umar. Oke. Lagunya harus nunggu giliran Mang Umar ya. Semangat kerja pagi hari ini ya. Putra RR dukung tabah bun. Kan geus lagu ge geus tadi ST12 mes dukung deui wae nya. Dan Neneng di Kujang, waalaikumsalam. Pagi sehat selalu, panjang umur bahagia. SD Kujang ayeuna bade samen teh, tapi abdi mah moal ningali nuju leeng bun. Si Raja sami leeng ngene ulah dodo ting. Nama sempat ngecat bun tos lari pagi tuh 5:30 nama Uih muter we cenah ngidarnya. Bari nyuhun dagang eta dagang comro mah teh Neneng ge. Mah Neneng ini muter ngidar cenah. Saat pagi Teh Neneng di Kujang, terima kasih ya nggak apa-apa masih ada waktu sejam lagi. Aki Anom pagi, waalaikumsalam absen telami tenimrung maklum rada rariwe bun. Salam naga sadana pendadi Sukapura uli jeng enjing. Waalaikumsalam Ki. Lagona awet muda ti Roma Irama. Nanti dicariin insyaallah. Pagi juga buat Aki Ano. Mama Jia, selamat pagi. Waalaikumsalam. Lagunya Kecoh Mania. Salam para jai tercisetip cipokek ya. Semangat gaskeun. Terima kasih. Moga bunda selalu diberi kesehatan. Amin Mama Jia ya. Selamat pagi buat Mama Jia. Semangat. Hanopis lagunya bun. Ya kemana tuh warga dangdut yang sewanu nongol. Oh tuh isu ketika jam 8 ayana. Ayah dan bagus menta tiara atau juga cinta merah. Tapi dah
acan kaputer dah pananti jam 7 hayo marenta lagu Indonesia jeung lagu barat kamana lagu dangdutna euweuh. Sekopak kuin jaga-jaga bisi teh aya-aya kebetulan Dewi cari pupus weling newe ya. Tiga sirai kaos lagu ni teh barat tu ya, hanya ngena tu lagu barat. Seperti buki Dewi macam pada duka tu apa merenanya. Pagi Pak Queen Magin lah naon atuh cenah eta aya roti kopi gorengan terus itu aya daging kapsu geus naon atuhnya bun. Atsu merenen kapsu Pagi Mama Gina, pokoknya cek pakar kesehatan ya, makanan yang sebaiknya dikonsumsi pagi hari ya bukan itu begitu, dan ini tidak terlalu baik bagi kesehatan. Da urang mah ditarang-tang we begitu ya. Pagi Magin, semangat kerja pagi hari ini. Katang MBG mah ada liburnya semasa ini mah, semasa apa libur sekolah mah. Mau dibere MBG. Kumaha we? Itu we, non demo we. Demo bere amplop we. Cuci mulutna bun ku goreng cau, tenang beuteung geus diisi mah. Moal aya nu ngagaladah. Ngagaladah imah uing merendam leulina ladang ngaput lain meunang ngaba lain meunang ngabangsat meureunan kite nya. Ikikik. She's standing right in front of me speaking words of wisdom. Betenang bunga beuteung geus diisi mah moal aya nu ngagaladah imah uing meureun da meulina ladang ngaput lain meunang ngabangsat kita baca deui Pak. Saya mancana. When all the broken hearted people living... Sebaiknya kalau pisang itu enggak usah pakai gula.

Nih, manfaat tentang gula ya. Jadi mengkonsumsi gula berlebih itu tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan berbagai masalah metabolisme kronis seperti dilonjakan kadar gula darah, resistensi insulin, dan penumpukan lemak. Kebiasaan itu memicu risiko diabetes, penyakit jantung, diabetes tipe 2, kerusakan gigi hingga peradangan yang berpotensi memicu kanker ya. Gitu cene, tapi dorang mati ame setengah nah dahar darwela. Jadi kebanyakan minum gula juga tidak baik bagi kesehatan gitu. Sok lulus kali atau ya, tehnya karena awak ayo lo batin gula tapi dah itu ame setengah nah ya. Pakuin mun ke di lembur mah jam genep teh sok langsung ka PLP bun meser sorabi sing saeutik datose siang saeutik datose oh iya yang di PLP ya Dewi mah yang suka itu beli sorabi teh kalau di PLP Pinu sok ka pasar simpang kamang itu kamang Darus ya kamang Darus jeung mamah eta mamahna itu Mama Nasa jadi poho deui. Mamanya Edo. Panggilanana Edo jadi Edo. Ting sangaran nama. Kalau Pinu yang di PLP saya masuk ke simpang. Di pasar deket terminal nusok ngetem mobil gitu kan di sana ya Mang Darus dagang sorabi. Meli kadinya 10 ribuan. Ditambah weta gorenganana 2 ribuan dua tuh bala-balana tilu 20 ribu weka dituna. Kalau yang di PLP Pino, kalau yang tidak Pino masuk nagok saya ge. Nu kitu sarapan jeung cikopi, teh teh cikopi na. Kopi tidak akan apa namanya tidak akan jadi bahaya kalau tidak pakai gula. Kalau pakai gula nah ini, gula di gula deui. Take on home with me. Lain gula bun racun tikus kerkirimkan ke kantor si Pak Agel ya. Kasiri jika gula saya teh perlu gula bodas ya. Pagi Pak A, ya. Dia mah sudah makan, sudah sarapan, sudah mandi, sudah di lezing, dilepis, ya. Yeah. Baju dikerahan, diparfum, geus mani, gek deui na korsi mesin. Ya weh kagadang. Gaya-gaya gedeuk deui weh nyapa, masyaallah, ya. Yeah. Pagi Pak, semangat kerja, semoga hari ini lancar begitu ya. Dangdut ayeuna mah dangdut geus leuwih jam 5 wae dangdut.

Pakuin kopi kok pakai gula, kopi tanpa gula dong bun, tengenah pahit. Wah benarnya Dewi kalau minum apa gitu pakai gula sok lulus awak itu ya, karena memang gula itu bikin tubuh kita jadi lemas bagaimana.

0: Ada Nuri Bunda, assalamualaikum Bunda, Bunda. Kalau bete ingat ngegeruan Nuri ya. Gis mandi encan, mandi gara meli cilok di sangwan.
1: Merah telah aku merahkan putih telah.
0: Tapi benarnya Nuri enak loh makan cilok teh seger ya. Lemun apa bumbu nama seger makan cilok teh. Dari kemarin lapar habis siaran pengen apa makan mung eh. Non di pikiran ah mau bikin cilok dah Dewi besok setia esok sadia cilok mah. Cilok di tahu bodasan begitu di tulang talengan eh. Di lada anduh nenek mat Nuri nya pakai sosin gitu enak sekali. Seger di ladaan ripu isuk-isuk nyeri beteng. Saat pagi Nuri mandi langkau eh. Kamu belum mandi sudah siang. Sudah jam 8.13 menit pagi hari ini eh. Saat pagi dan bagus. Lagunya baru bisa keputar ya. Salam buat Ece-nya. Semoga pada sehat.

0: kena merenah. Ngerenah. Sukapura FM.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebel aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tu, neta teh panon teh atuk setukar ane jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, ini cik atu bane teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
3: Atu orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. He, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: dan kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

bukan melangkah lebih tinggi. Spesial kau kamang Umar, kau kamang Rosid, kau kamang Mod. Selamat pagi, Aki Anom, ditunggu lagunya ya. Kita bagi. Pak A, saat pagi SSM Martabak pun jikan tengah putih yang martabak pisang coklat ngingki kesimpang rinte budak besi ngelai nyanyi bun atau alasan menyiram. Sok-sok emang pengger ayah rejekina eh. Kelamannya keluar busak budak besi acai begitu. Rezeki, rezeki, rezeki. Selamat pagi, Pak. Dan bagus, atur nuhun lagu nabun di kupingin bari sibuk di dapur. Semangat, Den. Bunda Urima bangun bobo subuh teh sholat dulu baru mandi mandi pagi segar banget. Nggak tahu kenapa ya kalau belum mandi pagi teh kok retep cenara rocop. Rocop tongong. Karasana teh karenang gak enak asa ngakodaki perasaan teh yang murukusun. Woy pokoknya mah barang dama oge acan mandi teh bagus deh. Gitu atuh ya. Kalau sudah biasa mandi pagi ya begitu. Kalau Dewi mah kalau belum selesai pekerjaan belum noka mandi. Tapi kalau sekarang karena mau siaran ya mandi dulu lah ya. Jadi kalau sudah mandi segar gitu cek urit ya benar ya. Pagi Uri ya. Kang ada aku, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Dewi yang manis, yang cantik, tolong putar lagunya, jangan ada dusta di antara kita, ya. Lagu kini dikirim buat semua warga Tasela, moga sehat selalu, panjang umur semuanya. Dimudahkan rezekinya, khusus lagunya buat Mamah Dewi yang di rumah, bukan Mamah Dewi penyihir, kukunya. Putar lagunya Deo ya non. Wassalam ade aku kemarin Haji Umum Muhtar Bos Peresip ya. Ngerurus woy si akang ya dagohan woy dapetur kesan diputar lagu naik. Spesial buat Mama Dewi yang di rumah bukan Mama Dewi penyiar. Bodoh amat. Juga Mama Zia, Anupis lagunya Bunda. Ya sami-sami Mama Zia. Begitu ya. Selamat pagi untuk Anda. Semoga tetap sehat. Sama-sama ya. Lagunya ada beberapa yang belum sempat diputar ya. Akan diputar nanti ya. Waktu Dewi sama Anda tinggal 25 menit lagi. Yang baru gabung pagi ini dia mengaturkan saat pagi. Hatur nuhun sudah setia banget ya. Ada banyak pekerjaan yang barangkali Anda lakukan. Kegiatan kayak anak-anak samen begitu ya. So, kalah sing saruk sesing saroleh pang-pang nama gerde milik. Amin.

Oke, Anom, selamat pagi. Lagunya sudah diputar ya. Jadi benar cekang haji telah menayang awet moda kudu loba seserian wargi ya. Loba teuing matak hate matak teuas. Jadi sewajarnya saja. Dekan awet moda begitu ya. Amit-amit maju sorangan. Nuhun Kang Haji. Haji naon? Eta Haji Roma Irama.

0: Pak Haji, ya nyenang-nyenang karep ame awet muda dekat ciri kolot. Anda bisa menebak berapa usia Dewi? Akannya gak bisa Anda bisa menebak berapa usia Dewi? Padahal gak sekolot saya Dadanya berapa lagi pun biar awet muda pasang gigi kuda. Ngaco
1: Walau sudah tua
0: Kedengeng seserian sama rapat jalan. Oh tidak Gimana waktunya ketawa bisa menyenangkan hati, memplongkan pikiran begitu. Rasanya matara eta, tara naon teh, tara seserian sorangan repanya.

coklat kolot teh. Salah, Pak A, ketebak lain. Repal ya, tas serian serangan di radio, di radio. Apaan ayah Anda begitu, ya? Jadi ya kalau Anda Dewi Siri, Anda juga pasti ketawa di rumah begitu, ya, sama dengar radio. Awet muda begitu, Repal. Wang Indra salah, Wang Indra.

salah tebakan yang ada yang benar. Salah Repa, salah gentik naon pal. Wainu apa wainu apa wainu apa salah Repa, salah bukan tuh Den Bagus awet ngora, padahal Den Bagus teh kolot dari usia. Nya pun juga sakit tuh tahun, tapi si Gano sakit tuh tahun aslinya. Aslinya pun akolat pokoknya. So, oke, okay. Ini sarah lah nombaknya, oke. Okay. Ini dokar sabar itu pun wali bejaan. Wali bejaan, Wang Indra, nombak-nombak gue makolot, tanya. Pak Kuin karek 32 tahun ya bun, kade ulah dikali 2. Salah Amir Acong, salah pagi Mang Amir Acong. Bunda tolong cariin tip obat buat hapur bunda. Hapur hapur. Zaman segini masih hapur. Si Uri hapuran, gila. Kulaja hapuran mah. Di kumaha kulaja. Tiap hapur ada hapur. Dibalur atau digosok kulaja. Cobaan garaso. Tanya kan kama, kaki. Bagaimana lagi kuhap diwamun hapur. Tesok kulaja. Bagaimana cek batu desa bete hapuran. Gila belang. Spesial deh aku.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas

Boleh pamit ya, waktunya habis tinggal 10 menit. Papa Queen gak serok nepi kele deh cina kula aja. Nah nata lede gila. Untuk ke Manila nyaman duka itu ke Manila man bahala masuk kula aja. Kalau bahala ya man duka dede man tepuk gapur. Si uli jorok. Teramani nunggu itu teh uli. Nuhapura.

Selamat pagi, lengan lagu udah kalah. Kamana lagu Dewi lalengitan, masalah.

0: kemana tuh Rarusung? Jam 8 tuh Kang Deden juga sudah ngajega.
1: Kau
0: repa ke depan melisik. Nyapa kuya terada hati-hati. Terada hati-hatinya nyete.
2: Aku akan selalu sayang.
0: Sudah ya, Dewa pamit ya, nuhun ya.

ngabisin waktu itu ada guan jam 9 kurang 5 menit di lagu dengan 4 menit 20 detik. Suara bunyi itu segitu ya pokok namanya.

Dewi harus pamit sekarang mah. Cukup meren waktu nak. Bayalah seetik. Seetik kurang nak begitu. Ya namanya semuanya ya. Sekarang kita bagian libur. Libur bun, libur. Kan Senin, Selasa, Rabu ada siaran gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Terima kasih atas segala perhatian wargi semuanya. Yang jelas yang sudah berpartisipasi pagi hari ini, nuhun pisahannya. Bang Deden teh cenah sareng teh ijeng nanya pastilah ya. Duka totongna ngiring duka henteu. Si Repay loba ngomong, loba nanya. Oke, sehat-sehat buat kita semua, semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan, dilancarkan soal rezeki, begitu ya. Untuk selalu banyak bersolawat, beristighfar untuk dosa-dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak, begitu. Deh pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Seta Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut yang meracikan hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Rama irama Rita Sugiyarto tarapat tidur kunaon duka.

Roma Irama Rita Sugiarto mengawali jumpa kebersamaan kita. Dangdut siang. Racikan hari ini dengan terdapat tidur. Tekerek-kerek sebagai kemas. Tidak tibra ya, dalam arti selalu

Yuk yang biasa gabung bersama kita di 081-222-81101. Soalnya gerang ngerti cai nak kena. Terus ngeropi tacan. Menyebat ento saya menyebat tacan. Ser. Ngopi atuh ih. Menita ada mal pisan. yang mulai ngetik silakan ya. Lagunya terdapat tidur. Pada ngetik terjadi-jadi. Pada ngopi saya China.

Ini di awal sekali. Apa tadi Hante? Hadiahnya lagu nanti ya. Di awal ada Dadan Japra. Ay, kayak Japra. Sager jangkeng. Assalamualaikum siangkan dan hoyong laguna permohonan adalah namun tidak ada ma kehadiran cinta adalah sound spesial buat Iceng Iceng Lisnawati makin ditambahan Iceng Lisnawati nya sana makin Lisnawati kain. Nah kayak Japra. Jangan kau malu. Yang lagu nate. Ya,

I hear the bee. Sebentar, sebentar. Nah ini mah bukan dangdut perasaan, dah. Ini anda. Oke, dari nada Soraya wae tujangnya. Ayah wae. Sok. Tat. Permohonan judul lagunya. Sok, tat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin. Dan
2: ayeuna mah salobah toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Waduh, waduh, non. Kejapra joget biasa. Di mana teh lokasinya? Ina foto. Di mana? Tadi. Di nyata. Yang kejapranya. Pakai baju berem. Indra Gopar berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang, cing. Alhamdulillah, aja sehat. Nukun lagu nanti Kang Oma Buta. Salam Bos Amir Acong. Bos Amir Acong, sarang Cesuti. Dirambai, hatur nuhun.

Mutta tuli, mutta oima. Kumaha tu, ahta kumaha. Roma irama buta. Ageti repina. Irepina wae atunya. Ah, nai bang Roma sok tentengan. Oh, pokoknya lagunya itu.

Mana ilah berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Hoyong Laguna. Satu nama tetap di hati Ti Adela. Salam kasadaya Jaiter Ciseti. Gas terus spesial Kang Raden. Sat selalu. Makasih Kang Raden. Oke, terima kasih Mana ilah doanya. Semoga sehat. Ternyata yang namanya sakit datang dan

0: Jadi kita punya dari Kayla Siska ya. Selain Ai, kalau dari Adela tak saya temukan tuh.
1: Jadi santapan cacing tanah sampai yang bersisa kerangka. Begitulah surat.
0: Oke, Indra Gopar yang pesen lagunya. Apa tuh? Lagunya Buta. Buta Lin Gede, lolong Buta Teh ya. Enggak lihat ya.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang petingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Saur dan Japrama aye, cen aye naon aye ta aya meureun. Aya kitu. Buta joge dong buta. Buta nu badag mah hese. Aduh, hay ke Japra nyambat nasok nu teu pararugu. Kata Manaila, makasih lagunya Kang Den. Ya, makasih sami-sami Mah Naila. Aduh. Oke. Dilanjut lagi, Cen. Ada Nuri berikutnya. Assalamualaikum, pagi menuju siang Kang Den Teh Iceng. Semoga sehat selalu. Amin. Minta lagunya Semakin Sayang Semakin Kejam. Kok bisa ya, Rita Sugiarto? Kirim salam buat semua pendengar Radio Sukapura dimanapun berada, spesial buat Kang Deden sama Teh Ice yang lagi tugas sampai tuntas. Makasih Nuri, terima kasih banget. Semoga Anda pun sehat dan bahagia selalu.

Andri Dewo. Assalamualaikum. Wilujeng siang Ade Den Kalitenya. Siang, waalaikumsalam. Kintun salam kangge sadaya pendengar Sukapura ke Ade Den saat selalu. Oyong lagunya dinding pemisah. Eleh, eleh.

Teninin Kujang, Teninin Kujang. Nanti Dewo tunggu lagunya ya. Assalamualaikum Syahaden, Teiten. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Bahagia bersama keluarga, rezekinya lancar. Salam buat semua. Langsungnya dukung aja. Padahal gak dukung, wae

Boleh Teh Nining mah hanya ngedukung katanya. Kita dengar suaranya Rita Sugiarto, semakin sayang semakin kejam. Buat yang pesen tembang ini, Nuri Kapayun, milih pada joget Nur, milih pada joget Nuri. So-

Waduh, waduh, ayah arah-arah nih ya. Saudara dan Japra Nuri bawa joget ayam na. Masa joget sama ayam, ayah? Masa joget sama ayam? Karena antep Nur si Japra mah. Aduh, arah-arah nih Japra mah. Masa joget sama ayam? Andri Dewo, asik goyang teh iceng, hatur nuhun. Sawang suna Andri Dewo, aduh. Ngajak goyang, dari tadi juga kita mah goyangnya, Den. Kita mah goyang terus, ya. Yang belum masuk silahkan di 081-222-81101. Diancos, diancos. Ujang Goni berikut. Siang Kang Den, salam ka sadaya wargi Sukapura utami Kang Deden. Sareng Teh Iceung kawih nama Tius Yunus. Arjun atuh Kang Den Teh Iceung. Selami pisan tepanak sareng Kang Yus Yunusnya. Judulnya Arjun. Padahal di Pais.

Jos Yunus Arjun, boleh ya. Siap, pokoknya mah siap. Tunggu buat Ujang Goni. Berikut Teh Ucu Jaita. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Ucu, kemana wain wepak menak deh. Siangkan dan Teh Ucu, apa kabar? Alhamdulillah sedang menuju baik nih. Semoga kabar baik, kerek-kerek selanjutnya. Munafik kirim salam spesial ke Okang Reden Sarang Teh Ucu.

Totongnya sehat. Nanti tuh geneng kerkalan aku lunu. Sebentar ya, lagu buat Ucu Jaiter yang minta lagu Munafik. Dari siapa suaranya siapa ya?

Walaupun mungkin buat TOC kita semoga Anda puas. Munafik judul lagunya dari Neng Wulan. Kerasan ngalangkung riweuh si jeng. Buat TOC kita semoga Anda puas. Anupis Kang Den lagu nakatam.

Angle yang belum gabung di 08122281101. Yang gabung di sini Tenuri, Tenuri, Jamanaila, dan Japra.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Oke. Oke, now then. Ada Ayu Soraya dalam Asmara Terpendam.
3: Allah.
2: Kumat-kumat buruk. Duka ya, jeng. Kita dengar lagunya.

Batu. Kayak japra mani ngulang-ngulang. Usapu tangan. Kieu cenah pengen juga menikmati lagu Stop Bang Haji Roma Irama. Aduh. Gaya ya. Ada saya Kang, ada. Okelah Jap, tenang saja di sana. Kau minum kopimu.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Heeh-nya. Pager ribu ini, ya teh ayah sepan walu, sepan bolet, ayah jagung. Jagong nuk itu, mak. Oh, jagong nuk ya teh, si juri. Pengen lagu nah, stop. Ta-ta-ta, ayah ei hobah jengnya. Santai. Japra, ah saya tusuk sa sepelong-pelong nasa nengen-nengen si Japra mah ngeus lagu nage kerekene ya silakan yang lain masih Roma Irama dalam stop stop ula silih omongkeun jeung tatangga kerenge jeung ulah sili omongkeun. Kok masih didagorkeun mah ulah kacida uus. Memang teu nyari sili dagorkeun. Ay ay. Oke, soal kitu. Ulah eno urang mah urang dami. Dami. Itu lebih bagus stop pertengkaran, stop perdebatan. Stop sili omongkeun ulah. Ada ijen ngomong-ngomong batur lah itu aja mah dipantang pisan enak palias aja mah enak ya anu ngintun teh sepan jagong sepan hui terus non dejen waluh duh nikmat nih kerennya mah sih tadi kantun ngelebok ya sadar kantun ngelebok raos nuhun bu ni di warung nuju ijalan soto tanuk noyong soto mangga kantun sumping ke warung soto bu ni noyong sop iga sapi ayah siap noyong soto sapi mangga noyong tos nuju haranet haranet kene mangga anu nuju taruang di bu ni tuang soto, tuang sop, tuang itu sama tuang teh sop sang kejo ona nyak tu ngartiin batur ge ayah si iceng sop tak itu mun maksan mangga nu baden masih kene di bumi nu tu acan angkat diantos, diantos ka warung buni atau hoyong kalapa di warung cenia mang Asep gening Asep Ramli terang Cenia teh mah cenia dirinya sing tarik cenia gitu. Nah itu tuh liwat tuh. Lain beda dari cenia teteh kepalanya. Ya kita dengar lagu berikutnya dari Ayu Soraya. Tuh Nyi Ayu sok kapayu Nyi Ayu. Itu lagunya Abang Sayang. Abang sayang. Nanti abang ayah tadi sayang-sayang deh, ya teh abang sayang.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
1: Ya nggak masuk siang hari ini ke kamar kemana ya? Deden terang ke kamar teh nuju naik haji ayeuna teh paingan telebet. WA-nya biasanya dia hadir paling ke kamar. Aduh, Soraya meni abang.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

ujung nomornya nih. Assalamualaikum, Ade Den. Minta lagu Dasar Jodoh, Tisi Duda. Tisi Duda Tia Doing. Daki Doing Matara Makei. Para Lindu Dasi Doing mah.

Merena. Merena. Merena. Merena. 98.9. Sukapura FM. FM. FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun kaliwarengi. Sareng deui tepang dina acara hariwang siang dinten ieu. Mugi sadaya dan ginajar kalajengan anu parantos saupatun nuhun.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Tah kitu naon? Lah nyari janji nyaden moal. Wah, sumpah cek. Sumpah sih ya, ae. Wah, cek moal. Tayati, kai isur. Assalamualaikum, adeden. Hoyong Laguna Dasar Jodoh. Dasar Jodoh, Dasar Jodoh. Ngosi dudat ya, alias ke Doing. Doing, inget teh, kena teh kakai isur. Doing, inget kena kakai isur. Kalau resan... hadir ke doing teh.

di Hang Janur, di Asep Surya. Ayak lah, kau kan yang April mangga kayak disangkatin kerennya. Tau. Iji deh tenining kujang, assalamualaikum ilujeng siang, ada den siang tenining. Masih satya manco kurkir, tenung aku mangga, no natu.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Aduh, lu nyatuin tiang janur. Keun sing sabar akangnya, Asep Surya. Mangga anu pada om dinaya acara diaturanan. Pusim karung, pusim kuring. Ulah sok gitu.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tunda tata panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Nia dan Nia itu di nahiji judul nitipkin saat acana doa kawi di pundutku wargi urang. Nyata aku Kang Isur sareng Kang April dan ini kujang mangga urang lajengken atau ini sama masih dina galindana Nia dan Niati mun tadi manitipin aya nama tamperan cinta. Kumaha atuh tamperan cinta teh? Taroskeun ka Mang Apin nu aya. Nu kumaha ari tamperan cinta teh? Ngajawab den. Kedutup celina.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

noho nakakali wargi anu parantos kersal petina ya kalebet kai japra kai japra are tetap foto sahai teh lain ki japra lain foto batur tapi nuke tulisan mah dadan japra di dieu nya.

ngaoskeun nya teh. Wilujeng siang Adeden, request laguna na salah ti Doa Sumbang. Salam buat semuanya, khusus buat Adeden. Salam Maura Kawali. Maura, Maura. Sok antos cu, antos.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jelang.

0: acum că mănge bra, ui mă cu de... Din megakatilung. Kurngin klakso erta. Nyahan dek buhar ngadadak nage. Tadi lagu kumalayang.
1: Aduh, tanya kan tetong. Tapi kamang japra. Salah jengna ujang koni ya teh. Siang Kang Den. Ujang mah hayang lagu mumun.
0: Dengan cina tete,
1: Mumun cina.
0: Ayah lagu Mumun.
1: Dadan Japra. Ujang Goni kita.
0: Ujang Goni. Lamun taya Mumun, bare Mumun dengan.
1: Salam kaiceng we sareng Kang Deden, hatur nuhun.
0: Nyakun, tas duge langsung tage. Lamun ateh yang Mumun cina wa.

0: Jag ska inte emot fan.
1: Kau kacau mumun, anu nunjuk. Ngadap masambal, cu.
0: Sanes, beres.
1: Ya, tamah, cu. Ini tamah sanes mumun.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh,
2: kunaan hari
1: waktu nagi serak beak.
2: Waduh,
1: serak beak. Rek ngeusan, aye anu pis Kang Den.
2: Sekena
1: tuh aturan bisa atau nuhun pisana dari laguna sabari
2: sisa limpatan
1: sabari santai ngadang.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Click and play.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Bau ya sungai, ada yang ke sawah, ke sini tolonglah perbaik masalah limbah itu.
3: Di sebuah perumahan Gria Pesona dapat menemukan keberadaan tersangka, langsung kita lakukan penangkapan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar ringkus pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Kecewa, puluhan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Majalengka. Kabupaten Garut dan Bogor mulai krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tim gabungan Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap tersangka TH, 30 tahun, pelaku penyekapan dan penyiksaan keji terhadap kekasihnya berinisial YTR, 29 tahun, selama 3 tahun. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
5: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, tersangka diamankan di perumahan Gria Pesona sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Rudi, serangkaian pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka TH, mulai dari tes narkoba serta tes kesehatan secara menyeluruh. Kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan secara intensif.
3: Pada pukul 18.30 di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami menemukan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan.
5: Sementara itu, melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap tersangka penyekapan dan penyiksaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung.
6: Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan.
5: Korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya yang dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2026. Selama periode tersebut, korban diduga dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah Bandung dan sekitarnya sehingga keberadaannya tidak diketahui keluarga. Kasus ini baru terungkap pada Rabu 10 Juni 2026 malam setelah keluarga korban menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang mengabarkan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan dengan sejumlah luka di tubuhnya.
4: Sejumlah nelayan di Cisolok, Kabupaten Sukabumi menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait aturan terbaru mengenai benih-benih lobster, BBL atau baby lobster. Mereka keberatan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permenkp, nomor 5 tahun 2026 yang dinilai belum berpihak pada nelayan kecil.
7: Wakil Rukun Nelayan Asep meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Para nelayan menyampaikan bahwa pekerjaan mereka dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari mencukupi kehidupan sehari-hari hingga membiayai pendidikan anak. Menurutnya, kebijakan itu dinilai memberatkan nelayan yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas penangkapan BBL. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi nelayan kecil yang disebut harus menghadapi berbagai tantangan dalam mencari nafkah di laut. Nelayan berharap pemerintah membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali aturan terkait BBL tersebut. Mereka juga menyatakan akan membawa aspirasi lebih besar ke Jakarta apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian.
8: Bahwa benur ini salah satu perekonomian nomor satu yang ada di nelayan. Masjid, makmur, semua itu dari hasil benur.
4: Sebagai bentuk kekecewaan, puluhan warga Desa Heuleut, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Selasa siang mendatangi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau yang mengelola program makan bergizi gratis, MBG, terkait dengan titik koordinat lokasi bangunan itu.
9: Kedatangan sejumlah warga tidak ditemui oleh pengurus kantor atau perwakilan dari tim SPPG. Padahal sebelumnya, warga sudah berusaha berkomunikasi lewat handphone agar siapapun perwakilan dari SPPG bisa menjelaskan perihal alamat atau titik koordinat. Salah satu warga mengaku, meski kali ini tidak mendapatkan hasil, namun akan terus berupaya menemui tim SPPG untuk mencari solusi yang terbaik.
10: Waktu itu udah dibahas.
11: Dampak yang sekarang dirasakan oleh masyarakat ini apa, Pak?
10: Pengangguran, mengangkat ya masyarakat supaya bisa bekerja di area titik koordinat ini.
11: Untuk dampak dari limbah sendiri apa?
10: Bau ya, bau sungai, ada yang ke sawah. Kita ya kesini tolonglah perbaiki masalah limbah itu. Terus masalah yang tadi saya bicarakan, pemberdayaan masyarakat.
9: Sementara, warga kecewa dengan kebijakan pihak SPPG yang dinilai tidak berpihak pada warga desa setempat, di mana titik koordinat lokasi bangunan SPPG dan tidak memberdayakan tenaga kerja dari wilayah desa setempat.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, maraknya platform digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat dinilai menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan radio dan televisi lokal. Bahkan belakangan ini sejumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat dikabarkan menghentikan operasionalnya akibat tekanan bisnis yang semakin berat. Kondisi ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Bandung Senin 22 Juni. Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Edi Askari Padmawinata menilai, regulasi penyiaran yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.
12: Internet itu tidak diatur di negara kita, sehingga saya menyebut itu kekosongan hukum yang harus diatur. Dan perkembangannya ternyata sangat cepat, dan itu bersifat destruktif. Ada positifnya banyak, tapi negatifnya juga lebih berbahaya untuk bangsa. Sehingga negara harus hadir ya, untuk mengatur bukan hanya tata kelola dari sisi ekonominya, tapi menyangkut juga kaitan dengan pengaturan big tech yang perusahaan-perusahaan digital yang besar itu. Nah, kenapa saya katakan imperialisme informasi? Bahayanya uang dari rakyat kita akan dikeruk melalui iklan. Mungkin ratusan miliar, bukan bisa triliun dari iklan saja. Sementara penyiar-penyiar lokal yang ada TV, radio tergerus karena tidak kebagian iklan. Mereka punya kelebihan algoritma kan, lebih bebas menggunakan algoritma.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan radio masih memiliki peran penting sebagai media informasi masyarakat. Menurutnya, radio tetap relevan karena murah, mudah diakses, dan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Jawa Barat.
13: Sangat efektif dan sangat potensial. Potensial. Efektif kenapa? Dengan radio orang murah. Orang bisa mengaksesnya dengan murah. Potensial kenapa? Potensial kita punya kultur dulu. Ngupingkan radio teh orang Sunda, orang Jawa Barat punya kultur sebelum ada platform lain. Kenapa kita tidak bangkitkan kembali? Ya, karena kita sekarang perlu berbagai keberagaman alternatif ya, penyampaian kanal-kanal informasi. Yang A, B, C itu salah satunya radio.
4: Meski menghadapi persaingan ketat dengan platform digital, radio dinilai masih memiliki ruang untuk terus berkembang, terutama sebagai media informasi yang dekat dengan masyarakat. Karena itu, dukungan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan ekosistem penyiaran menjadi langkah penting agar radio tetap relevan dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi yang terpercaya di era digital. Kurangnya air bersih sebagai dampak dari musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, di antaranya adalah masyarakat di Kecamatan Pamengpek dan Cibalong, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Antisipasi hal itu, Pemkab Garut melalui PDAM setempat lakukan langkah penyiapan bantuan air bersih.
14: Sekretaris Perusahaan PDAM Tirta Intan Garut, Hendra Gunarah, menjelaskan pihaknya telah mendapat instruksi Bupati agar menyiapkan bantuan ke daerah rawan air bersih. Bahkan sebelum ada instruksi resmi, PDAM sudah mengirimkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pamengpek dan Kecamatan Cibalong di Garut Selatan. Menurut Hendra, pihaknya akan memberikan bantuan berdasarkan permohonan atau permintaan yang masuk, baik dari pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten.
15: Kurang lebih 5
16: kecamatan.
15: Ya, daerah utara dan daerah selatan juga. Kebanyakan kan daerah utara dan selatan. Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup. Karena 1 tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu ada 4.000 liter sedangkan 5.000 liter.
14: Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih diantaranya di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Sedangkan daerah yang paling rawan air bersih di saat musim kemarau ada di Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang.
4: Masih terkait dengan dampak kemarau, puluhan hektar sawah di Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, mengering akibat kemarau.
17: Lahan pertanian yang seharusnya mendapat pasokan air untuk masa tanam kini kekurangan air sehingga petani khawatir mengalami gagal panen. Tak hanya lahan pertanian, dampak kekeringan juga dirasakan warga. Sumber air bersih yang selama ini mengandalkan sumur dan mata air pegunungan kini mulai mengering. Akibatnya warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, pemerintah desa Parakan Muncang meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor. Sebanyak 2 mobil tangki air bersih telah dikirimkan untuk warga, namun pasokan tersebut dinilai masih belum mencukupi karena kebutuhan air terus meningkat. Bahkan sungai yang biasanya dimanfaatkan warga untuk aktivitas mandi dan mencuci juga mengalami penurunan debit air.
18: Warga kebanyakan adalah memanfaatkan air dari pegunungan dan memanfaatkan air dari sumur. Sisanya ketika memang dari pegunungan dan air sumur itu mengalami kekeringan, biasanya ke sungai. Tapi sungai pun sekarang sedang surut dan airnya tidak begitu bagus.
17: Warga berharap pemerintah daerah dapat menambah jadwal pengiriman air bersih agar kebutuhan air warga selama musim kemarau dapat terpenuhi. Kekeringan yang baru berlangsung sekitar 1 bulan ini dikhawatirkan akan terus meluas jika tidak segera mendapat penanganan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
20: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
21: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
22: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
21: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
22: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
23: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atuk setukeran jeng jeng kol aja awas mah.
1: Lain panon wae di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, semutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Sim Kuring Andi Elina Sugilar tentunya siap hadir kembali menemani Anda setelah Senin Selasa kita istirahat. Senin Selasa kita libur ya. Sekarang kita gas lagi untuk minggu ini. Dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu kita rame-ramean Saban pukul 14 sampai dengan pukul 17 ya. Selamat sore kita aturkan. Selamat mendengarkan ya. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo layanan chat WA seperti biasa bisa Anda pergunakan ya, di WA, di nomor WA-nya kita untuk ngobrol-ngobrol ngalir ngidul kaditu kadie gas gas gas gas.

kita mulai absen-absen lagi ya di sore hari ini. Biasa dua hari tidak ini kan ada nggak gibri gitu karena awak nanti. Tapi sebelumnya ya, kita ucapin terima kasih khusus spesialnya, terima kasih nagi nulai mau diucapkan terima kasih kanyi cuyangku yang kemarin tos nyarengan di bawah pepanasan di bawah angin-anginan di gaspol gitu nohon sarua ada tuh di jaket kakara jarak jauh tuh pakai jaket bakat gua yang akur hidung kabe tapi mal hidung. Terima kasih pokoknya mata ya, sudah mau di bawah panasan, di bawah memotoran, di bawah angin-anginan. Berijeng keinginan nama tidak tercapai dah ubu. Tidak ada keinginan pokok nama tapi tenang naon. Kubebarengan lagi sudah nohon. Kan harus adil, iya. Iya biar adil. Acus hadir, selamat sore Acus. Gagal kene cus nih ada api unggun mah. Kontak tadi kontak ya. Kewelan nungguan caang bulan. Beta caang bulan api unggun harapun teras Acus. Sore Acus dan Japra sore laguna gerigis adalah. Asepado sore hadi repa ikum salam cik mangkumis maka dari berdua lagu-lagu gara-gara sebetulnya minum lain gitu wah buah watan nurut ya kami repa Bika kemana Bika selamat sore repa. Mion gaskan mang lah ngopi eker udud nuju tinggal ngabelu ngarengi dua bari ngaput gaskan lah oke okay. Teusi nyimak Andri Dewo gaskan alhamdulillah bisa ngadaukan di amang teka rasa samang kukna sanan isuk tas komis dewa dahe hatu rasa kamari eta poe salasa ayo nangges perbo duh ya heran. Sapoe nanti yeah. Asanya dan cirining orang betah gitu betah yang ngejalankan hirup yeah. Soalnya kan dibawa senang hati gitu kan omo kami mas sepanjang Senin Selasa senang hati kita gitu sana ya bebarengan terus gitu terbiasana bebarengan. Susi hadir Amar sore Basna laguna remang-remang sore Basna Eli Sulastri selamat sore lagu Batra Cinta Pak Al cuaca yang tidak bisa diukur panas tapi tiris lagunya Happy Asmara Bahagia okay. Jang Nur Jaman lagunya Lanangge Jaga salam Agus di Cianiwu. Firdaus hadir manco deimang rada haleeng yaitu waduh istirahatkan atau obat nahareeng wadahar sing sebe minum obat golerken gerai kesang ngoprot gitu. Tapi betah 329 waalaikumsalam siap manco mangandiga Bani Iban pegal tadi kulon wah pegohan. Penasaran ke RT Dewa, dengar gak RT Dewa? Kemarin ketemu di mana? Emang asa anu ngageroan gitu ngabari tengen di mana? Di jalur mana? Oh deui, manawi Pak RT Dewa lagi dengar RT. Di geroan jeung teu ngalieu kalau katingali nu di topi. Ulun mesore lagu Lanangge Jagat atau manawi parang Lanangge Jagat sih.
Ceper selalu hadir. Nuhun selamat sore. Bisa ngomain HP sini itu. Beda cek acus cina. Mas Serna kan ngomain HP. HP nu mauing tiba bebet kira ceper. Tehurung cina gitu. Mun bisa rek dibawa isukan sekalian saman. Yap, canak bagus. Sip. Kudu gitu jeng saya. Kudu bisa. Ya isukan ikan sakola. Parum ngeluh mak. Apa jadi bebet hurung? Ya kayak isukan di bawahnya. Uri hadir sama sore gali bajuna kapal hidung mang. Oh gitu cek cek cek. Tah nu kapal hidung? Enggak. Sore gali repa germoro bika bajeng abah kumis kabulah wetai.

0: Allah ya Robi aing gablek sarakit yang mendekesel berang petingan nunung tu nata teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kurunya akan jadi sarakit teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Bu Grigis di Perina Indra Adela. Selamat sore dan Japra nyakin pilihan Anata. Repa lam lemang mang opik topik hidayat geus menang tapi teu diberi salam olahraga. Nah, moal ditinggali geura teu bedul. Da mah santeuna ku para petugas oge da cuaeun 3 taun untuk nyiksa ka bogohna. Bagai nu dicokel panona, digunting bibir, lengus kitu teh jelemanya. Kira aku tadi beri salam olahraga, malah ulah kau ditinggalikan, we sosok negali hal aku seraya. Kasep ogenya tengah jamin karena perilaku keji, itu mah keji dan mungkar tenu gitu. Keji deh, itu jengwat kulilah waktu 3 tahun. Jeng tuh diteangan atuh ku kolotna teh. Cek ibu kosna teh, paingan sok anu ngegeduk cenah kana tembok teh. Teu curiga sugan kadeng anu ceurik. Eusing orang teh ditahan cenah da lamun ceurik lamun naon bakal beukil. Naon kaci da nyiksana di sikahit. Durjana teh jelema anu ka kitu nya. Yakin durjana itu si Opik Taufik. Kadelin Opik Taufik ide cimang ubang lain ngingat itu. Lain komandan lain Mas Desa Sarimang. Wah, itu mah bager itu ngomongnya terdaek. Tuh cek si Opik. Nah, on ka uing mang. Akur ngarana Opik Taufik. Hidup bebet ngomong ge carang. Rizwan hadir Tanjung Priuk. Sore Rizwan. Sing lancar segala nanya hampura uing can bisa ngusi oi. Wildan selamat sore Maji. Waalaikumsalam siap nyimak doi katuntas yang gala-gala. Salam para jai terciseti cipokek gasken pokoknya malam. 7516 Mani Waas Duranca Ekek gak ada ngumpang Andi. Bagus. Kenapa ada gak dari kemarin atuh? Orang lain mengisi baheula ngadengekeun. Maji pamun opik benang ku orang jujur dibucatkeun ku aing jeung siki nang dua nana teh dibucatkeunana ge. Makanan nu didahulukeunna kaki mete kabur panon mete ningali mulut amete berteriak ta eta. Nafsu dewek ta eta. Edannya eta artu nu 250 juta di KDM benang kusahanya, nyamanan ku aparat lah. Tapi kan enggak teu diburuhan oke da emang geus kawajibanana kan. Dugalah urusan eta mah cing Maji pa eta duit nu 250 juta bakal dibikin ku KDM ka para petugas anu newak. Sebagai reward. Tapi kan eta mah geus tugas pokok dan fungsinya karena petugas. Dan menan KDM teh mere apresiasi teh untuk non petugas meureun gitu ya. Tah apalah urusan eta mah geun bae. Ya. No penting masih Opik Taufik. Ya, si Opik Taufik benang eta caria teuing lah. Jeung eta ku cuek, nah geuna pas dina mobil. Ya, pas dina mobil diwawancara gigireunna ku komandana, ya komandan nu ti Reskrim Polda. Apa Pawil Priangan itu nyebut priangan-priangan gitu geuna ceuk nu diharupna teh. Da eueuh riuk-riuk sedih si kahit teh. Sugan aya riuk reuwas atuh kumaha lempeng we geuna beungeut teh. Da lamun urang mun urang mun nya. Santeuna geus ngajieun kasalahan anu badag eta kasalahanna. Atuh riuk-riuk nyesal kaduhung ieu mah cuek ningali beungeut teh kene. Pas begitu anu turun dina mobil yang pertama tuh yang dikasih apa? Dikasih rip, dikasih borgol plastik gitu. Cuek kok gini kan. Kur melongken kayak itu teh. Watados jelema teh. Meon saya mang numangian kita opik bade ker joget bari udut kuat di bade 250 juta. Iya ta uing wat aya niat miluan saya mara kamari pada kalangan ku jarak. Depira aku kabur aing ke belah dia. Urusan itu mungkin nanti tunggu statement Pak KDM seperti apa gitu. Yang berhak mendapatkan 250 juta itu siapa? Maji pak, makanya jadi istri harus pinter-pinter bawa diri. Ah, duit teteh mah dicokot pi omongan, tuh dibawa pi omongan. Bener. Sekali ini menboga salaki galak gitu ibu-ibu. Ulah calik wae, kau mau ku kabogoh mah, cinta boleh, goblok jangan. Kau mau tilu tahun nanti jodoh wae, takut tilu tahun. Mana upaya keur kabur apa ngasih kabar ke ka tetangga kosna pangbejaankeun gitu anu-anu ku surat aku mah. Ah geus kitu we takdirna kumaha deui atuh. Lianur Seha laguna salah apa Ipang versi DJ. Adi Dewo yakin mang. Yakin mang kersenang-senang jeung pasangan di dunia asa milik berdua. Nolain mah ngekos jeung kontrak unak jalan-jalan di pinggir pantai bari pecepang-cepang panangan. Bari dahar panan weung geus trewog sadahar oge bari dicekelan. Di pegatan hisi-hisi seurting-seurting beli genut. Atak dicekelengin teh hiji. Cekelengin teh sebelah. Hopop ya, hopop bisa bisa nama deh. Ya gitu nyang. Dan tadi cekelan gitu malah lapor. Goreng ayam buatan Bu Yop teh. Nikmatnya tiada tara. Ulun nyekrup ya lagu Gusti nuhun amang sami-sami. Pakuin hadir karek nyimak tapi lamun emang nu meunang Ki Opik langsung dipake walimahan. Tapi lamun emang nu meunang Ki Opik langsung dipake walimahan jeung nyimak 250 juta lumayan. Oh jelas lah. Man beda mah bisa nangkap Adela, mana ledis pake nangkap Adela. Apa Susi nya anti lu tahun mun nembe ka pernah ka saku kacida ta eta Durjana pokona mah Basna aslina Durjana eta jelema rodet nempo beungeut na ge maneh eueuh ruas-ruas atuh ditewa ku aparat si kaid lempeng beungeut teu mun cek lagu mah lebih kejam ti Firaun eta teh. Bener. Ya, lebih kejam di Firaun. Ya. Dan japres si Taufik kelakuan anak itu ya, bala na Facebook si Taufik. Ya. Repa, wah tados banget nanti plok teh asus. Rizwan santai we mang tebenang keluarganya mang teh aneh har. Kan geus buku emang tugasna kayak taku aku duku aparat. Lamun keluarga benangna wah moal kapuluk bakal beak. Sampai meh dilaporkeun ka Pak KDM ngaran meunang 250 juta teh huntuna mena mah rongot dilu we mah kudu. Maji Pak, tong kabong Roy kurai-rai ganteng kelakuan juga setan. Yuk kita berani speak up dengan kekerasan. Kade teh cuyang mun galak bejagan ka uing orang cangkem mo segila. Uing kamari ngaliwat kadinya berharap aya cing tina teras eureuk ditinggalikeun tah rek dikitukeun. Di bonceng ngaliwat kadinya asalina ka. Kurang manis. Ditinggalikeun ka acuk. Ditawangan teh. Sugan aya keur sasapu cing di teras. Aya digorokeun, "Cok, yo." Gitu. Wah si acuk ya. Hanya kan acuk na uang lah. Asep ados inyi uri bangkong nyi. Mun hukumna teu sarua jeung nu pernah dilakukan ku si kahid Opik caopik ya. Asana teu rido mang jeung eta ku cuek we geuning beunang oge. Sawak dia mah kitu mah. Ku cuek na eta mah. Kakek Salim Durjana Ki Opik ieu mah kudu digaleuy laku kitu. Ki Opik Cimanggu ge ari urang nanya ge rada cengar teh mah Ki Opik Cimanggu kudu tiba untap sok aya ngadegungkeun ka Ki Opik eta. Wajar teh heureuh. Sarua Opik anan Opik Topik Cimanggu ge tiis lempeng. Acus ajeng asa gadag eta awewe napukeun isi Taufik mah dajal eta mah da setan ge nyema tuh siapa? Yakin setan gimana tuh sungkem kau pik tau pik. Yakin sungkem sama setan deh kau pik tau pik wajib wah nyira kemari aja ngaliwat juga nih si Acuk kayak di pamer akhirnya si Acuk yuk gitu. Baru nyebrung.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: 98,9 Sukabura FM.

Sore yang minta remang-remang yang ada. Kita dibuat emosi yang tak terperi melihat kelakuan si Opik Taupik. Peci udah itu. Yakin beli si bakal sungkem kadinya. Mion kabayang daku amang musik kahid Opik teka tewak sebulan kahareup ku bapak aing ditaikeun sayembara jadi 500 juta cadu anu nyan sok kuat eureun kuat morok ya Opik bade kuat lawas salah newa kamareun ki Adit Soreang disangka si kahid mirip beungeutna geragi diru kalifikasi bahaya anu dina preman pensiun nya karunya dibetot jeung ku ibu-ibu mana yang mencana kocida khawatir Bani Iban lain ang basa amang di Cepang Pandangan jaku nyicu yang eta bukur kumaha laga neng kono gitu ya Pak Queen kan manena di residivis kasus penganiayaan dinya mang moh bala bapana nu diancam yang digebugan atuh tuh yakin telenges eta mah bapak seorang ada disiksa aja gawe laraan dan japra ki Opik Cimanggu kuat mun dibawa aya hadiahan gitu aya bawa ka majikanana ulun kamari lewat tol Cilangkap teu amang rek dipegat ku kami mun ka nyahuan har rek dipegat ku mah kan kamari kejadianana oge okay? Yeah. Enggak, kita jalan itu jalan pantai. Urusanannya bukan ke Cikatoman, ke Cikalong. Kamang Jahidin. Kasih tupari. Jadi kita ngambilnya jalan pantai. Sambil mantai. Maji Pak Owo, kamari Ma Owo. Ya, itu ulin, we. Ah. Percaya baik. Basna jengkal urungah ereng kita Opik Taupikunya mang bade kurang sasenok kita jelema nuhun lagu nah. Zaman saya kurang sasenok kayak begitu.

Diki, selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Repa jeng nyak di asal luar nu mirip ya, beda kan buku rawusi. Eze, desi bani ibana, karena buku rendu diurus deh.

Abot sore Safira ini memang bahagia lagunya nyanyikan sama Pak Al. Asar sore hari ini 15.14 ya kena waktu. Pak Anun laguna sami-sami. Dan Japra kabayang kekerdupan uing ma'amang. Ah biasa we. Bani Iban lamun kiopik benang ku kami cadu tarik dicabakan bukur naik semua diputar kena sindra kena 100 kali. Ini bangun manglinu kena. Di keramas. Semua digicelakun. Simpel itu kudu disiksa. Tegudu di naon, tegudu di gamplengan banget dah apa, huntuna di dagor. Cukup dikit kewa nih. Cukup digicelkan ke sangetik. Waduh suhu. Waduh suhu, coba nih. Oglek pun tente, nuju kosong, ditagi emoknya. Oglek salah nggak WA. Oglek tadi perhatikan itu. Pasti ada Bang Emok lagi. Tepun tenten nuju kosong. Mion tapi saruat is namanya jeng opik cima non opik cimanggu jeng opik nagreg pada ke opik cimanggu masoleh ting opot kita ompot nupukun nama siapa. Taza, lagu terakhir kita mau kumandangkan azan asar ya, setelah lagu ini selesai ya. Selamat menjalani ibadah sholat asar tentunya ya, semoga ibadah sholat asar yang akan kita laksanakan setelah azan dikumandangkan nanti ya, semoga mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Kurnaon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Yeah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Tentunya sambil didangdutan, sambil mengobrol. Orang fokusnya obrolan sore hari ini adalah ketika kamu ngambek, kamu itu bisa Anda sebagai istri atau Anda sebagai suami. Cing, lamun Anda keur ngambek, kahayang teh dikumahakeun. Ku pasangan teh, hayangna teh dikumaha. Naha diantepkeun? Antep ke cager misal. Atau hayangna teh dirayu-rayu. Dideukeutan. Sih. Dah pasti kan? Yang namanya pasangan suami istri pasti aya emosina. Kena wajar, alamiah daya tamah. Karena apa? Sebagai seorang jelema punya emosi. Asa ulah kalelebihan. Asa ulah kawas kita upik. Sing, talamun urang keur ngamek sebagai seorang suami, misalnya keur ngamek ke majikan. Keur jamoong. Karena ada sesuatu hal misalnya. Cing, kahayang teh pamajikan ke orang teh kudu kumaha. Ngan rata-rata di orang kalau malik ngamak. Ya, di orang ha? Rata-rata kalau malik ngamak gitu. Yang relate lah sama kehidupan masing-masing itu di rumah. So, ketika orang keur ngamak ka majikan atau Anda keur ngamak ka salaki, pinginnya teh itu pamajikan ka orang teh kumaha, nah ngantepin gitu, antepkeun kiki bakal cager si ama gitu. Atau pinginnya teh dideketan, dirayu-rayu gitu. Atau kumaha lah gitu. Monggo di 0812-2281101 bukan untuk apa-apa, hanya untuk seru-seruan. Weh lah, sambil apa ngobrol sore-sore. Ngabelu, ngabelu.

So, ketika Anda lagi pas saya jeng pasangan. Biasanya hayang dikumahakeun lamun keur ngambek. Mun urang keur ngambek hayang dikumaha ku pamajikan teh untuk suami. Ya. Nah diantepin gitu. Nah dirayu-rayu. Gali, aing hayang dijebian deui mah ngamet teh nyarek mabur. Orang jamoal, tapi lu jamoal. Orang ngamuk, tapi kalau milu ngamuk. Selamat sore Pak Queen, masih ayah lagu nasi opi di Puncak Hijau siap. Rekaus ang damang, alhamdulillah. Rek, kemana wae? Rek, kadu asa channel laporan. Lah kalah malikan ang bari ngaga sok leos uing mah kewe dipepende samilu uyuf ayam cage bagus obat yang simple adin uye yauye yauye ambil si sesar aja uing sok yang ditawaran mayor mun ger pasehat aja betah ya apa deh tahan harga heula heudeuk keur emosi. Pasti nage. Ah. Apa deh? Ah. Pasti tahan harga. Maunya urang keur emosi bisa eleh ku tawaran gitu. Tahan harga, Adin. Tong ka digugu. Abi-abi jejebris heula urang. Semuanya ya semurah itu harga harga emosi Madin. Lebar dong. Amar masih setia kicau-kicau atasan aja.

Meon, uy ngamunjikan kerada kesel geus apal ajakan ulin kana kulineran. Oh, buringas deui sia komo kana bangsa seblak nu lalada we. Tamun uy geus karesel jika nu geus ngarti ngajak nongkrong sia mang jalan-jalan. Tapi dah jiwa uy ngamun jalangar ditongkrongkeun nya mah ngopi di tempat ulin cageur heran uy ka uy ah lemah. Murah-murah teh ingar ke emosi teh bertahan. Singku atuh teh wanya lemah teh ku diajak jalan-jalan. Singku atuh bertahan kan. Emang rata-rata sih laki-laki kalah. Kalah lebih menghargai keperasaan istrinya kan ya, jiwa urang mah kan jiwa urang mah moal non lain jiwa si Opik Taopik lah percaya ya, kita mah ya, jiwanya itu romantis kan? Jiwa urang bukan jiwa Opik Taopik. Pasti meskipun orang sepuluh-puluh emosi ketika istri lelenehan atau apa ngajak gitu ngomong bari senyum terus mengakui kesalahan pasti luntur harita kene gitu. Ya udah gitu. Ayo tuh tak apa sih gitu mualah mual kosopik taupik.

Acus, lah kan yang daya tetap bertahan atas sama. Asli nak, itu bisa cus, itu bisa aja. Itu bisa. Kan yang daya tetap bertahan. Bener-bener, asli no, komo urang. Modal kamarnya contoh ya. Kan udah di jaket. Ngapain nih jaketnya? Dibuka terada kasar. Padahal bukan ada kasar, ada rusuh gitu mukana. Kan seolah-olah jika nu ngamuk orang, nah cara kita muka jaketnya. Entu jeng iya. Enggak, gak apa-apa sih. Jadi nahan, siu nanger. Guys, mau jadi? Jadi sering malik ngamak. Sering ngamak. Ada di perjalanan. Sok sih, betul orang balik serangan. Entu. Kita kan resep nuk gitu anda. Kau nato acus mengulah variasi wing dah. Ek bertahan. Pakuin ah emosi maka luar eh mau aja jer. Kita barang lauk ajak separi kau nato marok deh. Acus kajeng kita ngambuskan napas kudu hati-hati bisi matak beranak tak. Ingatan oke ke para lelaki, kepada suamimu, kepada para suami ya. Ya mana ya ibu-ibu wah komen. Buat ngerasa menang di atas angin ibu-ibu ha. Kade, galih, meon, ande dewo. Kade, narik napas oke kudu lalaunan. Hah, tau lah gitu apa kalau. Kade. Narik nafas kudu diatur mabalek ya. Nah, napas lagi itu. Iya, kemana ibu-ibu na? Ah, iya yakin di atas angin ibu-ibu na. Enggak ada

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

Selamat sore di Bukit Hijau, lagu pilihannya Pak Queen sama saya yakin lah. Tapi lagunya sami-sami. Sore lagu cebian yuk, siap ya. Cepet lah pasti aku 10 menit cek cok nama ya. Ngan eleh ku budak masuk nita budak sina ngolo indung na jang ajakan mama jang jung urang jalan-jalan jajan baso. Ari aja jengi pasok pasok ya tara tara.

0: Taranya cu serap bahasa ya. Ketinggalan ya cu sampai kena jiwa nanti mengalah. Mohonnya rata-rata kan gitu. Angger moa mau bisa beragagah beregege. Iya tuh, tuh siunnya kemajikan man. Tuh, angger lah. Sepados uing mamang teracager tereh-tereh masing di kuku maha ge. Kewe ngadaguan sada gugur mun kera amak nyeh untu. Untu. Eta mah jiwa opik taopik nyurup. Adi dewo bagi jiwa uing amang munjikan ker baeud ngambek antepkeun. Antep ke gengsi seorang lelaki kudu mengalah. Tapi dah anggar kita mang di Arab-Arab teh jarang nyampurkeun. Anggar orang deui nu ngelehan. Mun keur masak tanggep ti tukang kunaon ayang teh jamool baeud. Ah minta maaf berisun kening teh tadinya akur deui buringas deui. Teuing da saheurin jeung hareudang sia mang mun dibaeun kana kujikan. Kitu. Kau mau imah letik.
1: Ayo ibu. Ayo bareng-bareng.
0: Imah letik malah bisa mengkol. Perwijang wajikan. Karena imah lega. Kau tinggal di pewajikan dijauhkannya mengkol orang deh. Acus. Rek pasti aku mah. Itu buat uing mah karek ngadengnya cangkir murah. Gak ngadeng. Orang kumaha gagana uing antar tuh. Pada dasar nama seorang lelaki tenan siun kemajikan. Kadang-kadangnya cangkir murah lagi gak deg-deg. Lemah cus ya. Tujuk nyicu yang teramai tuh ingat cus. Pasaya dong. Kas kamarinya ya. Hei, sering ngamak kita uingnya cus ya. Padahal salah saha nah, betulah ngamak gara. Sok, saya dibabuk, saya dibahas saya. Har, nyasa nusalah. Tapi udah anggar kan, itu bisa ya. Gali, tahan harga sih, tahan harga mang. Udah dibalik krona ya. Dijebrot, dikunci ya. Balik rona di jebro di kunci mah yuma aing cadu ngalaman balik di kapas rona ngenong. Khawatir ki gali ya. Mion lain kalah mang ya. Teu bisa adat-adatan uing mangan hiji aing mun dicari ama. Geus ngobrol memehe saya guru halaning. Ulah ora yakin. Ya. Aulah we. Ya. Memehe sampe kan ngobrol ngaler ngidul ngaler ngidul mah balik. Pas saya ujungnya gak sebanyak contohnya ya. Tak masingnya ge ya. Komunikasi tidak penting itu penting. Iker sare mah ulah lah ya. Kajian ker masak gitu kan ngobrol nanti ya. Atau ker ngadaweung ker nonton TV gitu boleh. Ari mah sare mah ulah mah balik ya. Mau balik asli nara. Pasiana tuh bisa ulin jauh, mangkus mah tuh bisa kabur karena motor, taeta. Ada aku dulu lempang mah, ya. Karena ojek lebar cus, atau maksakan karpa di mah. Ari dewo lain gening tengah jamin ki aci jonggung badak buuk rada jiga setelan rock metal anger ciut ku cangkir murag maruka dibere eta no paling ngeri makan geus cicing eta ngerinya seorang suami menghadapi istri leheng kene ku omongan kan eta geus dibere ngabetem. Saya nu bikin serba salah. Yakin ngeri ya cus. Atau pakuin atau ada dewo. So ketika istri mulai ngambek. Mending kena keluar omongan ya daripada diem. Ya kan? Mending kena ku ngomong. ngomong anu salahnya teh anu daripada diem. Ditanya repe. Ditanya itu ini repe. Wah, itu kayak orang. Ya ibu-ibu nang kamarana ibu nih ibu para mama tuh. Sekarang ngomongkan deh, orang ngomongkan para ibu-ibu ta. Asep Ados ya asli namang. Anya paling munjikan kukulutus bari buat baeut uing tara asa-asa ya ditaranya ngarepeun bari japlin bar kukulutus teh langsung seuri ti dinya mah tengkrang kono kitu. Kudu jadi dukun ta eta ya. Kudu jadi dukun urang teh kudu bisa nebak naon kesalahan urang. Eta paling riweuh mah kudu ngeus

Aja seueuh dapat percuma ngalawan masing nepi ka amuk-amukan ge urang da anggar mah watak ngelehan. Anggar urang nu eleh heuh daya kitu. Anggar. Anggar urang eleh. Matak ngareng hap kudu lalaunan tek ceuweut. Nah kitu cenah ngareng hapna. Ate jangan sampai keluar kata cetak. Bahaya. Kalau keluar kata cek cerita. Geus. Kaditu nanti geus semanyang. Ibu-ibu menyimak, mang, ya boleh. Selamat sore, ya. Meja lapar TV ini ya. Nyimak cenah ibu-ibu mah ya. Gali, ya. Ari batur mun keur ngamak pamajikan, ngerosok pangmasakeun eta mang besok kurang bahas urang tanya tah, giliran besok ibu-ibu ya.

nanti untuk bahasan berikutnya temennya. Jadi pertanyaan ke ibu-ibu, mun pamajikan ker ngamak ke hei para istri, mun anda ker baeut ka salaki osok teh pangmasakeun salaki ada cina ngami ya khawatir nyir. Buat besok kan udah sore ya, mau pamit. Mohon di sip, oke siap. Mion kabayang ki acus mun punung. Mimpri delumpang beri ramisak. Singga aga tu acus, kos uing dong. Jikan ngamuk mau kudu hidang sarangan, gegero.

Sore ya, Mang, sehat alhamdulillah. Mang, mana Pak? Datang-datang besok rek ngeusan. Pak, aku yang suka osok itu nawaran, Mang. Lamun kiri badan salah kita gitu ya. Buat besok ya. Basa eta we ya budak teh hayang jajan. Ku urang teu di waro. Dakeur kagok ngobrol jeung batur punung sia ngamuk budak. Naon da indung nanu bae teh jam moal nepi ka imah. Budak patana naon antang deui na ari indung na awe cen bae deui. Acus plok miun sugan aing heueus. Gagah kimi ona kos wing dong jikan ngamuk teh kudu hideung sorangan gegero cenah urang teh ya. Adin uye chat wing yang sang di mana ya. Oh iya kitu meureun jurus awewe nya mun urang kecewa teh langsung ngajak mayor ah hayu cenah lah cicing cek urang. Dan nyesok tahanar gak hula geng sih dong. Sok ditungan lengana mun katempo lelengutan. Sok gue buat diseleding baru nyan inyan. Dan ngerti orang daya eraan sok.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Kabupaten Garut mulai krisis air bersih. PDAM Tirta Intan gerak cepat salurkan bantuan. DPRD Ciamis apresiasi demo mahasiswa soroti program MBG. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Kurangnya air bersih sebagai dampak dari musim kemarau sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, di antaranya adalah masyarakat di Kecamatan Pamengpek dan Cibalong, Garut Selatan, Kabupaten Garut. Sekretaris Perusahaan PDAM Tirta Intan Garut, Hendra Gunarah, menjelaskan pihaknya telah mendapat instruksi bupati agar menyiapkan bantuan ke daerah rawan air bersih. Bahkan sebelum ada instruksi resmi, PDAM sudah mengirimkan bantuan air bersih ke Kecamatan Pamengpek dan Kecamatan Cibalong di Garut Selatan. Menurut Hendra, pihaknya akan memberikan bantuan berdasarkan permohonan atau permintaan yang masuk, baik dari pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten.
7: Kurang lebih 5, Pak.
8: 5 kecamatan.
7: Ya, daerah utara dan daerah selatan. Kebanyakan kan daerah utara dan selatan.
9: Yang sudah berjalan, Pak, itu biasanya per hari berapa banyak volumenya, Pak?
7: Kalau bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, Pak.
9: Kebutuhan, ya.
7: Ya kan ada yang 1-2 tangki sudah cukup, ada... Karena satu tangki itu, kita ada tangki untuk bantuan itu ada 4.000 liter, sedangkan 5.000 liter.
3: Untuk diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut telah memetakan daerah rawan kekeringan atau rawan air bersih diantaranya di wilayah Garut Utara, Tengah, dan Selatan. Sedangkan daerah yang paling rawan air bersih di saat musim kemarau ada di Kecamatan Cigedug, Malangbong, Selaawi, Wanaraja, Karangpawitan, dan Samarang. Daerah yang masuk zona rawan air bersih kategori sedang di Kecamatan Karangpawitan, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Cibatu, Sukawening, Sukaresmi, Cibiu, Pamengpek, Cikelet, Caringin, dan Bungbulang. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
10: Kalau itu 5B3, kalau itu pencemaran, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif usaha dalam rangka mengambil langkah-langkah di mana perlu. Misalkan apa? Saya tidak melihat tuh di lapangan hari kedua turun ada polisi yang jagain. Saya tidak melihat ada hewan layang tidak boleh duduk kepikan di daerah situ. Karena kalau nanti tercemar ada merkuri, ya nangkep di situ itu kan berbahaya luar biasa ya, sekali. Nggak ada himbauan dan sebagainya dikumpulkan tokoh masyarakat sebagainya, besok tidak boleh nangkep ikan di situ. Dalam waktu yang sekian lama. Karena inilah pencemaran B3, arsenik, merkuri dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya kira luar biasa. Nggak ada. Rapat-rapat saya dengar langkah-langkahnya normatif yang tidak terukur. Itu yang saya kecewa. Ini yang paling penting. Bagaimana kita segera mengambil langkah agar pencemaran B3 ini, logam mengabrak ini, tidak terkombinasi jauh ke wilayah lain. Saya Bapak Sukan, RM. Ketika saya turun naik mulia di daerah kamu, ada ikan yang mati ya, ada kura-kura yang mati ya, dan lain sebagainya. Jadi saya mohon dari sekarang ada himbauan dari pemerintah daerah apapun, jangan ngambil ikan di sekitar situ.
3: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan.
2: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
2: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ciamis mengapresiasi aksi damai massa mahasiswa yang sampaikan tuntutan kepada pemerintah hingga berujung pada audiensi dengan legislatif. Aksi demonstrasi mahasiswa menyoroti program pemerintah pusat, salah satunya yang ditekankan dalam tuntutan mahasiswa di DPRD Ciamis adalah program makan bergizi gratis MBG. Pada audiensi dan dialog terbuka yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana menyampaikan terkait batas kewenangannya. Sebagian besar poin dalam tuntutan mahasiswa di DPRD Ciamis berada di luar ranah kewenangan daerah lantaran menjadi urusan pemerintah pusat. Namun dirinya memastikan DPRD Ciamis tetap menerima, mencatat secara rinci dan menindaklanjutinya. Sebagai bentuk komitmen tertulis, DPRD juga telah resmi menandatangani berita acara kesepahaman di mana dokumen memuat seluruh esensi tuntutan mahasiswa di DPRD Ciamis untuk kemudian diteruskan secara berjenjang melalui mekanisme tata negara yang berlaku. Diketahui, Senin 22 Juni lalu, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa menyoroti program pemerintah pusat, salah satunya yang ditekankan dalam tuntutan mahasiswa di DPRD Ciamis adalah program makan bergizi gratis MBG. Koordinator lapangan aksi Nur Alim menyatakan, peserta masa aksi adalah gabungan HMI, PMII, IMM, dan KAMMI. Menurut mahasiswa, pelaksanaan program MBG memerlukan evaluasi menyeluruh. Pihaknya melihat masih ada berbagai persoalan dalam tata kelola MBG saat ini, termasuk kesiapan infrastruktur dan teknis pelaksanaannya. Masa mendesak pemerintah tidak terburu-buru mengeksekusi tanpa persiapan matang. Tak hanya soal MBG, mahasiswa juga menyoroti berbagai proyek strategis nasional yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat di kawasan pedesaan.
3: Apa yang kita sampaikan telah disepakati ataupun ditandatangani oleh sebagai DPRD. Namun saya harap sebagai korlapis ini bukan menjadi akhir dari perjalanan kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab atas masyarakat adil dan makmur. Ini merupakan awal langkah bagi kita untuk mengawal kedepannya tentang kebijakan pemerintahan dan tata kelola negara kita menjadi lebih baik. Dan hari ini merupakan gerbang utama bagi kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya terus mengawal dan menyuarakan hak-hak rakyat.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.com.
8: Iya, ke Facebookan deh.
9: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
8: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik ngilikan.
8: Ye HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
9: Naon, Ceung? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
11: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang petingan nunung tu, nata teh panon teh atau setukeran ini jeng-jeng kol, aing awas mah.
12: Lain panon wae, lain ke rematik, pongko, suku ke jadi tilu.
11: Mana?
12: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
11: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung atama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
12: Atu orang edit.
11: Ayo.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hei, mata anak ya masalah kumaha. Nya, sapertos ditinggalian, kurang normal, alatan katarajang, tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata anak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya, dan kebaikan apapun sesudahnya.

0: keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal. Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Yang hitam siapa? Ayo, yang hitam. Orang hitam jangan putus asa, jangan merasa rendah diri yang punya kulit hitam. Ternyata kulit hitam itu menjadi dambaan orang-orang bule. Orang-orang bule, macam Amerika, Welanda, dan Eropa begitulah ya, orang-orang bule. Ingin kulitnya seperti kulit Indonesia. Orang-orang Indonesia kulitnya kulit gimana gitu lah, paling disukai sama orang-orang bule. Contohnya bule saking kepengennya kayak kulit kita, jemur diri di pantai, maroe karep gitu. Kalau orang bule masih muda juga kelihatan keriputnya gitu lah ya. Tua dikit aja keriput ketinggalin. Tapi kalau orang Indonesia kulit hitam, sekalipun udah tua, jarang kelihatan keriput-keriput banget gitu ya. Akhirnya maka dari itu banggalah kita sebagai orang Indonesia. Punya kulit yang eksotis apa gitu ya. Kulitnya nah nantinya sebetulnya. Kita buat semuanya aja warga Sukabumi dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat malam. Selamat jumpa lagi bersama saya di acara Widi Gaungi. Tapi sebelum saya lebih jauh mengawal acara ini, terlebih dahulu saya mengucapkan dulu kehormatan Islam karena kita umat Muslim ya. Sebelum kita bicara, kita pun juga harus unjuk salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wabihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu radio Sukapura dimanapun Anda berada, semoga hari ini hari penuh dengan kebahagiaan, hari penuh dengan barokah, hari penuh dengan kesehatan. Alhamdulillah saya sendiri pun juga mulai ceria lagi ya, berkat doa dari Anda dan berkat berusahalah kita untuk terus berobat. Sehingga walaupun kemarin memang kadang-kadang kalau kita lagi sakit, putus harapan, putus asa perasaan. Oh inilah mungkin tanda-tanda akan berakhirnya hidup di dunia. Tapi kalau kita memang terus jadi pikiran begitu, gak pasti penyakit akan bertambah. Maka dari itu kita, ngabrah-brah mana, kayaknya nyager-nyager karep. Dan soal kematian mah tidak bisa dihalang-halang oleh apapun. Kalau memang sudah saatnya, ya meninggal gitu ya. Bahkan orang yang jag-jag belejak kalau memang sudah saatnya tiba-tiba tersandung atau ditajong, geletuknya, gebis gimana geletuk, kalau memang sudah saatnya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah yang lagi sakit kembali sembuh. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah. Maka dari itu Anda, kalau seandainya sekarang ini lagi menyandang sakit, lagi menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan diberi kekuatan, ketabahan, ketawakalan ya, sabar dan berusaha. Jangan menganggap bahwa usia saya ini udah tua kayak begini. Emang terkadang pikiran kita juga, kalau kita menoleh ke usia Nabi 63 sudah meninggal. Sekarang kita punya usia lebih daripada 63. Mungkin itu memang tinggal bonusnya. Kalau memang dilihat, kalau kita mengaca kepada usia Nabi gitu ya. Hitam. Jadi buat semuanya yang sudah menanti saya dari tadi barang-barang kali gitu. Yang menanti saya mungkin mana ini suara Kang Apin belum bijil gitu ya. Nah sekarang saya udah keluar. Sok atuh untuk mempersatu waktu bagi Anda ingin menemani saya. Silakan Anda untuk seperti biasa membuat kata-kata mutiara atau membuat kata-kata dalam tulisan WA atau ya. Silakan rangkaikan kata-kata Anda, insya Allah akan saya sambungkan satu persatu menjadi rangkaian kata ya untuk saya sampaikan. Kirim salam, minta lagu itu biasa begitu ya.

Coba untuk membuka jalur WA aja dah. Teng ting teng, survei membuktikan. Cereng cereng cereng. Ah, ini Mamin, ujungnya Mamin yang lebih perdana. Wassalam, mana artinya? Mau sakit tuh ay, Kang Apin. Gimana yo di luhur yo nya? Umar dia terus pasti. Gimana awalnya oh yo di luhur payahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng wengi Kang Apin wengi di kumaha sehat? Alhamdulillah. Mamin pada menurut lagu nanti anu judulna teh Fata Morgana. Dikintun salamna ka kasadayana wargi Sukapura di mana wae ayana anu nuju mararanco ngadarangukeun Radio Sukapura. Mugia aya dina sehat wal afiat amin. Panjang yuswa amin, gampir rejeki amin, tur barokah amin. Spesial biasa ka Kang Apin anu nuju tugas. Mugia aya dina kalancaran amin. Selalu di dalam mengudara, amin. Di Radio Sukapura sehat walafiat, amin. Panjang yuswa, amin. Seurba rezeki berkah, amin. Mung sakitu wae Kang Apin, bugia janten panghibur manah urang sadayana. Mudah-mudahan. Wassalam, amin. Sarang keluarga di Cilangla Cikapini. Berjongi mamin, Cikapini Cilangla sarang Kang Ajat Paramorna berjonginya. Laguna Fata Morgana orang tingali sugan ayahnya di kamarimu pada sekeranda teu aya gitu. Iya da komputerna aya gangguan gitu nya. Aya lah tenang. Aya muncul sekarangnya. Kembali ke Teh Lia, Wilujeung Teh Lia anu aya di datar kadaka kali keluarga mancuk sadayana. Pamugi sing sarehatnya ieu teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Apin pada menurut lagu nanti Fata Morgana. Akur dikirim salam nam biasa Kang Okma Aminun sekeluarga Kang Mang Eman oke okay. Sarang dicucum nah biasa sekeluarga Kang Ian Kacang Kang Amar di Yeyet anu aya di Bakan Putih Kang Tentus aja ngate Yeyen Mang Iit oke okay. Kang Mai Nyitita oke okay. Sarang Mang Ade Rohidin Mang Ajat urang datar kadaka masa datar kadaka we. Kau kawa etinya sarang urang Cikeruh sadayana we. Kau bunda Saleha di Ranca Bakung. Kang Otang oge di Ranca Petir. Andi Duye sami berjongi. Kau bunda Kideng. Anu aya di Kopeng. Kau Andi Sadewo. Kau Sesuti di Ramai. Sarang Pen Sukapura sadayana. Atu utamina en spesial nama biasa. Kang Putri Bungsu kue. Sarang bunda tercinta mancuk. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Berjongi Teh Lia Datar Kadaka. Aha, si tukang ucalan rencang sayur sanes kanten enak eta nabi mah nanti hipu pinang lauk emasnya hipu gitu. Mengenal harar hipu ay, gratis gitu. Enak ujungnya Teh Lia mancuk sing sehatnya mak nuju ngaragukeun mak yoh terlalu pas mati na radionya kembali ke 078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga hoyong pangmuterkeun lagu nate Arjun Tius Yunus biasa we salam namanya Kang Kayum Wanu aka Ade dianya anu aya di Mah Panjang teu hilap Kang Ka Ade Akub Kang Bunda Dewi sareng Putri Bungsuna teu hilap Kang Ka oge Kang Ka awa Ade sayur sareng Waeso. Spesial nama biasa ya Kang Apin we nya anu nuju siaran Kang Bapak Engko si Bapak Engko sarang Mama Dipa di Ciceuri. Wassalam. Waalaikumsalam Mama Dipa Pangko Ciceuri. Laguna biasa laguna teh Arjun.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

gasrok ini ya, WA-nya orang gasrok ini WA-nya. Digaskeun, gaskeun, gaskeun. Ada 643, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomongi ngapin, mungkin di rumah damang, alhamdulillah. Yang request lagu, lagu nanti keramat dikirim buat Bapak Angkos. Sarang Mahdipa, anu adi ciciri. Kau kamang ade sayur, sarang bi esohna di Cibencoy. Sepertinya kanggo ade Akub, sarang putri Abung Suna. Sepertinya oke, kanggo kakang Apin. Dikirim dari nenek dua cucu. Di Pah Panjang hatur nuhun buat nenek dua cucu. Kembali ke Gian, selamat malam Gian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apin wilu jomongi wong ini biasa hoyong pang muterkeun lagu bermuka dua asa teu aya di pilariannya bermuka dua teh komo kepala dua mah teu aya bermuka dua teh satirepina mohon teh aya nemetnya dikirim kanggo kapan Sukapura FM sadayana we nya sareng Apin semoga orang sadayana dipaparin kesehatan amin rezeki anu barokah amin amin Allah ya robbal alamin. Gian gentos Gian saya lagunanya bermuka dua 345 selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangi Sukapura ngiri Sukapura FM sareng Apin mohon ini dari Marsa di Bogor. Selamat malam buat Marsa di Bogor. Ayang ngiringan kintun salam ah kangge kasar rencangan nu aya di Tasik. Di Tasik terutama nama nu aya di Cicurug nya sareng Cikalong Tawang, orang Cikalong Tawang. Lagunya dari Joni Iskandar secangkir kopai. Atur nuhun siap ya. Buat tiga Marsa di Bogor, selamat malam buat Marsa di Bogor. Teh Ucu Jaiter, assalamualaikum salam malam Kang Apin. Lagu dukung aja kirim salam buat Teteh Lia Datar Kadaka, Ibu Ade Aas ya, anu aya di mana teh? Rancakadu, Bapak Na sareng Ibu Neni, Ibu Mae sareng Bapak Karwan, Ibu Yati, Bapak Uha spesial buat Kang Apin, moga sehat selalu. Amin. Teh Ucu Jaiter, dijongi Teh Ucu Jaiter ter. Kemarin Andri Dewo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api lagi dikirim salam nang biasa, kang Abah Ador, Mami Nun, kang Usu Batok biasa, kang Yan Kacang, kang Abah Eman, sarang Ma Cucum, putra bungsu, Buda Kidung oke Sami, teras Teh Lia, oke kang Openg, Andin Uye, dari ada dan Japra, dijongi kum ah kang Kasadena, kang Ge Apin sehat selalu. Sama hoyong laguna di balik penantian hatur nuhun siap ya buat Andri Dewo yang lagi di Bandung selamat malam buat kau. Kita kembali ke lagu dulu ah ya boleh di kirim dari belakang yang minta diganti lagunya yang nggak ada ya boleh di belakang aja dah silakan WA aja WA. Cangkir kopai dulu ah tapi ini bukan Joni Iskandar. Hamdan ATT ini originalnya, nggak ada Joni Iskandarnya di komputer yang satu lagi.

0: Terima kasih.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Lagunya tadi perasaan udah Gian tadi minta, oh saya salah ya, dari Rusdi Oyak, tapi saya putar tadi Cici Cangkurileung ya, gak apa-apa lah. Kemudian ada Ki Urat, Ki Urat, selamat malam Ki Urat. Assalamualaikum, salam, ngiring manco kang. Oh mangga, mangga, mangga. Mangga asok, sing payun, sing payun, sing payun Ki Urat. Ayah Nabila Wiljongi, ayah Nabila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abin, wih, namanya Wih Mingonan, hebat ya. Ayong lagu ah kosidah nasidaria anu judulna merdeka. Ah, merdeka membangun kintun kangge kasadayana we nya pen Sukapura. Wassalam ayah Nabila yang ada di Ciseti. Kembali Kang Ade Akub, selamat malam, malam juga Abin, moga sehat selalu, amin semua. Semuanya sehat selalu semua, amin. Tolong puterin lagunya ya Abin, lagunya Mbah Dukun, lagu dikirim buat Bu Yum, Bu Dede, Ibu Siusum, Bapak Nuhdi, Kak Bapak Asta, ogenya Kak Bapak Nana, Nana Ungge, Kak Bapak Dasman, dan Ujang Ruslan di Mah Panjang. Buat Komandan Bapak Hansip, Bapak Karjan, dan istri nyih di rumah di Leweng si Orai. Buat Ibu Eti, Bapak Iing, Dadang Japra, Dadang Jabra, Jabrang, dan Ai Elin, Cimintar. Buat Bu Cici, Ci Hegar, buat Wiwin, Bu Enton, Bapak Engkus, Bos Sapi, anu aya di Ci Hegar, Simpang. Buat Bapak Unan, Ibu Oon, di Menol, buat istriku dan putri bungsu di rumah, buat di Kaena, Ibu Opit, Bapak Juhana, buat Lilis di Silah, dan Mas Kotok di Baru, buat Bapak Hadar, Bapak Ahai, puterin lagunya ya, kami ya pastilah, setiap WA juga yang minta lagu pasti saya puter ya. Nuhun wassalam Kang Ade Sumarna alias Ade Akub ya, calon Kade Simpang 2027. Mohon doa ya dari semuanya. Iya, saya doain aja deh ya. Mudah-mudahan nanti keinginan ya membangun daerah menjadi pemimpin ya atasnya kepala desa. Semoga Allah mengizinkan berkat doa dari semuanya. Malam ah buat Kang Ade Akub bersama keluarga semuanya. Kemudian ada Erik, Erik jauh ngirik, si community suung, komunitas suung ya alias jamur. Malam Kang Abin, anu ganteng nyanya. Sekali deh, Erik, Erik, Erik, bengah nyebut ganteng kawin. Hayung di, ya ah, di homakin ah, ku lagu debu-debu jalanan dikirim buat pen Sukapura ah. Kum lah, wong kasadayana, siap Rik, debu-debu jalanan.

0: Badan itu istri, badan itu pameget, Tri. Upam itu istri, ayah, nanti pameget, ibam itu saripin. Tok, dimana yang pilih, ha?
1: Sebabnya warna hitam.
0: Kembali ada genep apa tilu, Wiljongi. Keramat acan Kang Apin, Kalangkung. Nyanya? Banyak yang tanya. Keramat Kaliwat, Kang Apin. Ya, cek. Asana asa sudah diputer gitu ya, orang tinggal dicek and recheck dulu ya. Asa terus diputer, asana keramat udah tuh. Oh, tadi jam samarahata. Bobo tengah dangu kenya. Roma irama keramat dah. Ada kontrol di sini. Bekas yang udah diputer tertera keramat terus ya secangkir kopi ayah. Ini cangkuril heng, akhirnya ada di balik penantian. Bobo tengah dangukeun. Pokoknya terus di setiap WA disimpan lagu, setiap WA disimpan gitu nya. Ya, jadi ngantai ku nyalira, simpuringnya dan tepatnya semerhatos kan. Langsung disimpan lah gitu ta. Setiap WA simpan gitu ta. Terus ke kepala wargi, hei keramat terus diputar sampai ke acan. Sampai ke acan orang putar deh. Jajang Nurjaman, Wiljongi, Jajang, selamat malam, Sukapura, request lagunya, Senandung Rembulan, dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Agus di Ciandiwung. Oke, Senandung Rembulan, lagunya siap. Kita lihat dulu, kita programkan dulu, kita simpan ya.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Berapa lagu tadi udah berlalu dan kita kembali ke laptop. Udah sementara masih banyak WA yang belum saya terbaca ya. Ada Dedan Japra, Ojongi Dan Ari Pok, Dedan Japra, Jebra. Betul. Malam Kang, minta lagunya. Lagu nate, iya. Roma Irama, Buta Tuli, Roma Irama. Siaplah Buta Tuli. Buta Tuli, ke Roma Irama, Canda dan Japra, Wil Jongi, Angga, semua di Roma Hadidan, Eta, pokoknya. Ayah Salaman 06, Wongi, Apin, lagu nama, dukung, welah. Salam nama, biasa, kanggo ka orang mah panjang, weh, sadayana. Spesial, kanggo Apin, wassalam, Bang Bara, Salapan 5. Wil Jongi, Bang Bara, Hideng, Salapan 5. Ayah Nabila, hatur nuhun ka Abid, adem hate nyata gitunya, adem cerah hate ku nasi dari ya. Opat dalapan tilu, assalamualaikum, wilih jongi Abid, ukin laguna bohong ah. Dikintun salamna kamu mamah Ido, mamah Putri, anu nuju manco, bari ngadangu ken, kakang ka Abah Yat, aha, Ma Ici. Di Pali Tongo, hei mah, yat, mah ici, di Pali Tongo. Unur, unur. Anu saratia, kada rangguken. Sebastiana biasa ngawal kak, mang Abin, weh. Salam nama, di, salam Mama April. Salam di Mama April. Di Pali Cangkuang. Selamat malam Mama April di Palihan Cangkuang. Ayah Alfi Maulana Wilujengi, assalamualaikum, selamat malam Kak Abin, kumaha kabarna? Begindang saja, minta lagunya dingin. Salam nama biasa buat Kang Abin, lihat di payunya, dah buat semuanya aja pencuka pura welah, wassalam. Alkrela Alfi Maulana, Alfi Maulana. Wih Mas Satya, cenanya tengkat Lajo Abin, betul, heh, tak perlu gitu, dadam. Dadadan, dadan japra, toleng, tole, loleng, kana lagu kan lah, ngara tereh. Nah, dadan lagunya tereh.

0: Bisa berapa tahun gak nyeri? Sabar bulan gak nyeri? Terojol datang deh ke kuring. Hayang minta sambung deh. Tisu di naji. Cenah aja cek nyanyi. Dari kuring aja pernah ya. Dibuka. Buka. Itu buka langit koncina cek ya. Itu pantau. Tengku malah. Alah, ayo orang lajengkan. Orang lajengkan deh karena acara anu biasa lah. Tadi mau WA-nya, ada orang telepon nih bilang, ada pada lebat nggak langsungan telepon mengasuh di atas itu kuri. Dan itu ada musim samenannya, samenan Indonesia nggak ada wangi sih kan waktu itu. Sepatu semak min, ujung nonton sarang ayo ajat paramor di Cikapinis, ujung nonton samenan di Simkuring mah tadi siang. Alhamdulillah putra Simkuring anu bungsunya lulus di kelas genep naik ke SMP. Aduh, sekolah kebiayaan yang diwainya tapi kan baik tawakal lelahnya anu garuduhan morang kali lebat ke sekolah nya dah ini tidak usum gratis sekolah tapi dah gratis tidak angerah ya ketang danya ayah wae biaya mah itu sinarang iya dengan baik lah sing gaduh miliknya sing ayah miliknya gitu lah itu sanes. Nah iya abdi gaduh murang kali hiji pada lebat ke sekolah duka ke SMP duka ke kelas genep iya. Assalamualaikum. Bade ke SD, bade ke SMP, bade ke SMA. Aduh. Bade ke SDM, mak. Oh, incu ikan, hari incu mah tinggal. Oh, abi oke dah, aduh, gusti ting seragam, itu sepatu seragam nak ke SMP.
1: Foto sehari-hari nak.
0: Oh, sehari-hari nak gitu, ah sih kan. Pira, aku kena hanya nak map nguriling ke unggal buminya.
1: Ada gitu ke.
0: Santunan kamu pasantren gitu dah.
1: Putra pada punan pada SMP.
0: Punten abdi bade ngalebetkeun barangkali ka SMP Manawi Saridona we 100.000 ka luhur gitu tah.
1: Mana cenah eta KTP-na?
0: Ah ya ieu KTP. Ulah tuh ka kitu mah nyonya kan sigana tuh. Rontok menak-menak ar. Naon cek mah? Hilap deui nyawa lah hola hola hola. Nah kitu laras. Itu kan tikan saya weh, penting orangnya sejaba deh ngelmukun. Nah gitu ngelmukun budak gitu. Agama sarang dari gama nak gitu.
1: SDM hiji, semayah hiji.
0: Waduh, iya pening mah, lumayan.
1: Kok masih minta krepot oke.
0: Tak masing panjang yuswa weh, mati gitu nye. Silakan beban, ngebantuan barudak weh gitu tak. Mohon gitu.
2: Iya, aku maham. Ari eha mali biayaannya pada ke STM aku.
0: Ke mana?
2: Ke STM.
0: Oh, biasa jurusan naon?
2: Pada ngerak jurusan bengkel mobil. Kumaha mah?
1: Farmasi.
2: Oh, nya.
1: Ya, gaya.
2: Kumaha sekali matiin kumaha mah?
1: Ke
2: farmasi. Oh, nyanya bagian obat-obatan nyamanya.
1: Ya cukup,
2: ya cukup daya. Nyak, bener.
1: Jadi bidan, ketika ditunas,
2: perawat. Leres pisan, mak. Tiasa nyuntik.
0: Alah, mana wali nyuntik, disuntik.
2: Minang disuntik, mak.
0: Huyuhan. Ayo, huh. Aduh.
1: Kintun ah.
0: Sok, mak. Kintun kasama.
1: Oh, mancuk. Tayo sengar, mancuk. Sengar kemujan
0: lah. Ayahnya, tadi kadinya, mak.
1: Sengar, ayo nama. Kan mana balem
0: lu. Sok, mak. Sengharkan, mak. Salira. Senyum-senyum, mak. Senyum simpul nama-mana, mak. Gegelis nama. Aduh.
2: Ini, kok cika kabudak si api baik?
0: Ngeranggu mujeng. Ngeranggu mujeng mancuk lah balem wae.
2: Jadi seur humor mah awet muda, panjang umur gitu.
1: Ya jelaskan ke ayah teh ayo hoe
2: eta hiburan gitu mah
1: hiburan kahibur jadi teu melengat wae
2: mohon teh kenge hayo he termenung sih kenge mutan ka bogoh anu tos teu aya
1: kumaha hayo we dihibur oge buruk teu beleneng
2: anu kitu ek di pasian deun bureal buncelik ya acida Mama. Wah, badai di burak buncelik, Wak. Mancuk, badai di burak buncelik. Pasti upami tadi acuk, Mama. Eta teh anu bolosot eta teh upami tadi acuk bujal teh aya 2 kilo mah beratna teh.
0: Naon?
2: Nonyol bijil bujal anu kitu.
0: Wah. Nya nya. Heeh.
1: Bagus dikeureuh kudu teh kana cekeun deui.
0: Aduh.
2: Dah eta teh mah upami ibak di balong hayu seueur lauk, parahes sadayana ge lauk teh di balong.
0: Naon?
2: Keracunan tina awakna.
0: Nya nya.
2: Gagabah. Gagabah.
0: Ah, jujur aya mah aya we.
1: Lakeun ka pian ada.
0: Allah Pak
1: Ador,
0: Allah
1: Bunda
0: Terlihat,
1: Allah
0: Sang Atang, Sang Atang,
1: Allah Pak Ade Akub,
0: Kang Ade Akub,
1: Allah
0: Jan
1: Andres, Sesuti,
0: Kang Allah Bunda Is tadi abis sampai ke hampir maghrib di Eta Bunda Is Deleg, ayo,
1: Ibu Deleg,
0: mohon. Sanes ibu dalek gue eta mah aya tutut oke okay, muni baradang tutut mah
1: ibu dalek
0: tutut lauk laut hayam ah kumplit di Bunda Is
1: yang noka seseras miyapi yang noka matucung tang lain mana
0: terus
1: yang noka budak hidung
0: gue nyongi kemana budak hidung beres
1: Openg
0: beres beres
1: Pak Ijan Pak Mama kurang terlalu enak
0: Kemana Tadayana
1: we
0: Tadayana air Laguna naon mak
1: Laguna teh sahdu we
0: sahdu siap mak lah syahdu mak siap
1: putar lagu buku
0: insya Allah oke lah beli mohon lah gitu siap mak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lalu jamangi kalau mak minun manawi ayah lagu sahdu ayah sana syahdu wanya syahdu di Bang Haji Roma Irama mana tuh biasa pak ada tanya back sound ngalungit

Enggak, Kang Momo Wilujengwe, Kang Momo. Anu aya di Cikokolo Kolot, haturan Wilujengwe wae nya. Kang Yebung Asep Elan sareng Bunda Lilis di ujung jembatan. Atur nuhun nya. Singkuring tadi ambil bade magrib langsung ke radio. Singkuring can mulang ka rorompok kita da. Ada kuliah di Cibereum tadinya di Bunda Lilis. Jangan lupa lanya tutut. Tadi aya jagoan ya, Kang Ade Jipo, Kang Resan, Masyar Burayak tadinya sareng si Neng ne. Si A'a tadi Masyar Burayak. Kang Asep Elan. Wah, Jipo, Wiljongnya Ajipo. Biasa we, nuju manco. Sok lah, hiburannya Kang Ade Jipo. Saya kadinya dia perjogi eta. Kada teu wawartos ye nya. Pami abdi ngalah daun eta. Daun sembung. Nana nana nana anjeun datang deui. Masih aya nu bade lebet moal? Upami aya mangga, upami mal urang kana lagu ah nya. Beda dina ke mangirit, ngirit pulsa cenah. Biasa lagi eta. Ram on RTA, jurit pulsa. Tapi dah nyak, kita mending gitu tenang. Sadu lah, maka paminu lah, nyak kan? Okay.

Tau Pik Hidayat, nama anu nuju viralnya di Jawa Barat. Pas benang ditewak RW-nya. Kamana ge, kamana lumpat ge tetep we. Dan dibewarakeun atuh di mana-mananya. Di Indonesia, lamun saha cek eta Bapak Gubernur lamun bisa menangkeun eta si Tau Pik Hidayat. Ek dibere 250 juta. Tapi menyerahkan diri manehna di papatahan ku urut atasanana cenah. Itunya mending menyerahkan diri. Kunaon tah matak jadi buron. Pas nyiksa menyekap kabogohna hampir duka 2 tahun rasa baranya. Disekap. Coba disiksa. Tapi kuatnya Allah. Masihan kene Yusua. Kata budak awewe kabogohna aja mah teh leasing deh. Leasing tukang newakan motor cenah dirinya. Disekap eta kabogohna jaba bibirna disuingan socana dibocosan dua anana sampai anana diruksak ah tapi masih dirawatnya alhamdulillah Allah masihan kekuatan sehingga masih kena hirup sit namina Tau Pik Hidayat benang tah dipodanya hukuman anana eta kudu sabar tahun tah. Bisa mah ke Nusa Kambangan kan. Tapi cina diponis 12 tahun. Ah, sak mete 12 tahun. Berarti tahun benang ku masa mah beak sama hirup. Dan untungnya benang ku pihak keamanan. Ku kepolisian kayaknya. Duka hukuman ku mata bakal diterapkan. Duka sabar. Bisa mah 25 tahunan gitu. Nah, penyarat ulah ku 12 tahun.

0: Mangga kalebet Pak Manawi aya naon
1: ieu?
0: Di mana?
1: Pawai obor kan teu bisa jauh.
0: Pawai obor ketinggalan zaman naon asa?
1: Depan ieu mah ada sanes dengan tadi Muharraman.
0: Muharraman sekali liwat ya.
1: Acan.
0: Aduh ka didinya make tang, ka didinya mah pawai obor teh. Ah, minggu kamari gimana kan? Nya beda desa nya keun bae teh nanan penting masih kana muha bulan Muharram nya. Tak eta. Tak nyak itu tenanawan penting masih Muharram. Eta Muharram kenehnya.
1: Muharram.
0: Nye Muharram kene.
1: 10.
0: Batur mesti harula di dia. Wah, mikot rame kamari. Tanggal hiji. Tanggal hiji. Tapi mending aja tanggal 10 dah. Batur mana lo tanggal hiji. Tanggal 10 makan bakar rame.
1: Alhamdulillah di waduh.
0: Ada tanggal hiji mah kamari tiap daerah di mana-mana aya gitu.
1: Mohon. Coba lah.
0: Mohon. Gunaon.
1: Ya. Maling naon ngaranna
0: teh. Maling kunang.
1: Gunung Puntang.
0: Hah?
1: Gunung Puntang.
0: Gunung Puntang mun mangga.
1: Gunung kasadayana we. Meh hawa pisan.
0: Mun sok capek peninya.
1: Aluan ka rumah meta cilok.
0: Aduh. Nyeterah kena cilok eta.
1: Aduh, ngorek anda kumah.
0: Allahu Akbar. Mereka ngegelitukan. Lompat kali itu, lompat kali ya. Namanya
1: langsung.
0: Mending gak lek, lek gitu saja yang dicapek. Ngarah gede karena sepil.
1: Ngarah iya, ngarah gede sana ada
0: ini. Nye, tak gitu.
1: Gitunya.
0: Yo mohon mangga.
1: Kula jadi wiji-wiji ya.
0: Mohon mangga.
1: Maka tengku kangen lah ya maka iya karena dia.
0: Mohon kedah gitu.
1: Simpati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ujung ya. Sama Pak Eman. Kalimah cucung. Biasanya.
0: Ya menikot karena cilok sih ya budak. Ih.

Ayo jumpa kopi, Willy Jongwe. Jumpa kopi, assalamualaikum. Selamat malam, puterin lagunya Cinta Karena Allah. Salamnya biasa buat semuanya aja. Spesial buat Kang Apin sareng Neng Aha. Wassalam, jumpa kopi. Sok, ya orang puternya, jumpa kopi. Cintai aku karena Allah. Siaplah buat jumpa kopi.

Anu pisan ngabin sapu jagat du Sumbang Laguna. Oke, mending Pak ieu pake parab. Taufik Hidayat pake parab naon? Pake parab buaya cenah teh. Mending pake parab buaya si Taufik buaya atau macam Hidayat. Nya bener dadan capra kudu naon kitu. Alungkeun we. Assalamualaikum, Mang Wilujeng Wengi. Wengi li sehat-sehat. Saya selalu mengapin, nelfon ah sok aku. Upami pada nelfon, tekengin karena nomor iya, tekengin karena nomor WA, gaduh nomor apin te, nomor SIM kuring, nomor HP. Upami nomor iya mah mau biasa, karena nomor anu diaoskan mah bacaan WA mah gitu. Terang nomor nah sok dibacaan nomor SIM kuring ya. Catat kan, catat. 0822 hiji opat genep 77 888 tak eta nu ngawa on air nya. Tutupku anjen dibuka. Sok seueur nelpon kana nomor WA Sukapura moal tiasa. Ya mah dasar sanes paranti nelpon, paranti WA hungkul ya nya gitu. Tah Pak Eman

0: Puntennya. Kak dengar kumaminun, namanya nunjukkan WhatsApp dan telepon, tapi kak dengar kumaminun. Iya, nunjukkan nomor tadi, apa ada yang ngirim telepon, dan namanya itu telepon kan, mak lebat, jadi lengit. So, katanya, pasti adalah kesempatan, mak, sekedapnya. Cok, siap, siap, mak. Cok, mangga, enak tah, mana mundur lah sekedap. Soalnya, mak, ada eleh, Android, mak. Ku cininit, mak, eleh, iya. Sok mangga ngono bade lebet nembe ka ye katra hirinya teke ngene kaganggu calik aya no anyar ya lebet geus cenap. Assalamualaikum. Lebih ya sareng santai paling mana
1: di
0: Rancabogo punten kang otangnya ieu karunya nembean bade lebet cenah sana mina a Lukman, rencana gue teh tanya acak kangkung.
1: Tapi, kumah? Nama ke Mang Senario almarhum.
0: Oh, Senario almarhum, mohon. Mangga teras?
1: Ya, Abi Putrana Ramana nanti.
0: Nama itu. Nah, itu Hamar nantu atau nabi, nah.
1: Bakterina kita.
0: Oh, putra teh, ayo sambungnya. Mohon kita sambung pas senario.
1: Mohon mak leres.
0: Leres mohon. Sok mangga atau kapayun manawi. Hayong lagu atau napi badeng ngintun salam.
1: Jayanti.
0: Oh siap. Aina mina saha ieu teh? Kita beli.
1: Abdul Raub.
0: Abdul Raub. Jayanti laguna.
1: Lama.
0: Jayanti laguna.
1: Ya siap mohon.
0: Siap sok. Abdul Rahman
1: mohon.
0: Yo sakit wae. Yo, mangga. Jayanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Raub, kayak kita Jayanti bisi. Saya sekarangnya sok, anu pada lewati. Itu godanya, aduh, ayo, karunya kekaran telepon. Jayanti na lengit di dia tu ya, ngalengit. Itu kalau sekarang ngangkat ni. Halo, assalamualaikum. Ya malin tamu lain ya mah pribumi.
1: Urang mana sebenarnya
0: ada yang kira? Nemean tuti Rancabogo jalan ke Ranca Kangkung.
1: Cipatuja ke Ranca Kangkung urang dong.
0: Ya tuh Ranca Kangkung Cipatuja. Oh nya kitu nya.
1: Sama
0: ulam penyiar. Penyiar ulamnya ulah Kang Otang mah gembul.
1: Jeroan abdi nya
0: kitu. Ngan ya nyakal aa laguna teh teh aya Jayanti teh. Ya teh. Ara Rical, Asri, Ade Asri di Araya nya. Terus naon itu dua kuna komputer na ngadat di nu komputer nu hiji deui.
1: Kamu udah main lagu pasti aya, ada udah mesti asa.
0: Nya.
1: Tolong kamu terkena ya nih sayang.
0: Nang yeni we nya. Sok siap.
1: Pasti aya ada udah mesti
0: asa. Aya nang yeni mah aya.
1: Mana lu sakala pasti aya nih sayang tuh. Saya modal.
0: Tak gitu nya bener. Kena hong-hong wae, ya masih emang iya mah ih. Kena gak huwap ih.
1: Sekarang
0: lancar
1: penting
0: TVRT moal biar mah kekarang kema moal. Sok ayo mimi tiba dah sok itu sok rarewas. Ayo ngis di lama moal aja. Ayo sadi dia. Aya naon opion kira-kira nu rada betah.
1: Naon teh aya.
0: Nya ke kadinya lah. Nangan remeh jeung eta. Jeung sate.
1: Nyamper di jalan naon teh sate
0: tawadnya. Mal araya waya kieung.
1: Digedor.
0: Mal aya tukang sate waya kieung. Aya ge anu keur sararate di imahna yeuh mah. Kitu.
1: Lupa
0: cuma?
1: Kalau namanya on air lupa jangan
0: Nya Abdul naon nama teh Abdillah namina Rukmana naon Abdillah pokona urang ranca bogo we lah.
1: Tak urang bogo we mah ari da
0: rek teh. Ahan. Hayang Jayanti hek Jayantina teu aya deui teh. Teu dek ngulang cenah mah ka Malaysia cenah Jayanti teh. Nya kitu mah teh tahu komo lamun doma bodas. Komo lamun doma bodas murinya. Gitu. Sok lah. Yo.
1: Samudayana terutama dalam kalau tuh mayor dengan orang biasa bongo.
0: Mohon tak gitu, laras.
1: Amin. Sudah senang yang ini.
0: Tak gitu.
1: Yang begitu banyak.
0: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Otang di Ranca Petir lu jauhi. Ngiringan antunya. Di Ranca Bogo ngiringan kalau gua Kang Otang neng Jenny. Angkat di jadi tak penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dupi ya, sarang saha?
2: Sarang Dadan Japra.
0: Oh, ada Dadan Darussalam.
2: Mohon.
0: Damang, Kang?
2: Alhamdulillah, damang.
0: Sinarian telepon, boga pulsa aja.
2: Ayah, Pak Masih, tidak
0: pulang. Kejual anak jair, ya.
2: Wayang
0: ieu
2: mah aya
0: sate genot. Ngeunah wayang ieu bener oseng genot. Heeh,
2: sate genot ngeunah wayang
0: ieu. Mereka kembali ieu teh. Dahar ayeuna pageta teh masih aya, ayak deui, sayu eta di samaran deui. Itu. Hayang naon dan?
2: Ah kitu nya sok tok. Yo. Assalamualaikum.
0: Mau minta lagunya?
2: Mau
0: lah. Mantong lah. Oke.
2: Terbanger.
0: Bener sok, iya.
2: Yo,
0: assalamualaikum. Dan Japra dipetakan boleh jauhi. Ah, dukung ya lagu nasional. Tah, ngiringannya kena lagu iya tah. Neng Yeni.

Malam buatnya balik lagu ya. Pamung mak, telat udah mana? Atas karena lagu Pamungkas, lagu terakhir. Spesialnya kau Mama Minun ah, kemang bolet sama. Kamu kesembuhan sadayana. Kango Mancuk, Mamin, Macah, Ma Cucum, Mama Minun, kemang bolet ah.

itu nu kapi hatur kasadayana cemburing bade permios nya gitu wong ieu insyaallah tepang deui wong anjing. Hapunten nu kasuhun bilih aya WA nu teu kaos lagu teu kaputer hapunten nu kasuhun permios kasadayana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mengusir malam yang gelap dengan kodratnya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Lain, ayo nama salomba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya, dimanapun Anda berada. Hari apa acara ini, Teh? Yups, betul sekali. Hari Kamis ini tanggal 25 bulan 6, bulan Juni 2026. Dan Ulpi yang pagi hari ini nemenin Anda semuanya. Hari Kamis, benar hari Kamis ini. Kenapa cenah nyasar? Ah, tenang naon, tidak kenapa-napa. Ya, untuk hari ini karena Teh Ana tidak bisa hadir untuk nemenin Anda semuanya karena ada keperluan. Ya, jadi untuk pagi hari ini Ulpi yang nemenin Anda semuanya di Halo Selamat Pagi Wargi di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Ya, sepertinya tentunya sampai jam 9 pagi nanti kita bakal nemenin Anda semuanya seperti biasa 6 to 9 kita nemenin semuanya. Ya, kade ulah kenakan geuning cenah pareuman entong atau karunya. Seperti biasa wargi di Halo Selamat Pagi ini kita bakal kasih lagu-lagu untuk Anda semuanya, lagu-lagu kesukaan Anda tentunya. Anda yang mau pilih lagu boleh silakan tinggal kirimin chat WhatsApp-nya di 081222281101 ya. Nanti bakal ada info juga yang bakal Ulpi hadirkan untuk Anda semuanya pagi hari ini ya, dan lagu tentunya masih bakal kita hadirkan untuk Anda. Ya, beberapa lagu yang sudah menjadi lagu pembuka di pagi hari ini, semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya sok boleh silakan Anda yang pilih sendiri saja di lewat 081222 81101.

Iya, nanti juga bakal ada info ya. Lupa atau kesebut tadi bakal ada info yang kuperikan untuk anda semuanya ya, tentang biasalahnya naon sih lamun Ulpi datang pasti infonur kumaha warnana cing pasti biru atuh. Ya nanti ya bakal kita bahas untuk itu. Dan seperti biasa juga ada tiga lah di tiga jam ini, ada setiap jamnya ada satu kali info begitu. Selang-selang aja baca WA, baca info gitu nya. Yang selang-selang itu bacanya aja, orangnya emang gak selang-selang, jejeg.

Kita lanjut ke lagu lagi aja, Wargi. Sebelum Ulfi kasih informasi yang pertama untuk kalian semuanya di pagi hari ini ya, kita kembali nikmatin beberapa lagu di depan untuk Anda semuanya. Good morning, selamat pagi untuk semua.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, dia aing teh rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung liga kuat liga kan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Wargi Setia, seperti biasa di awal-awal kita kasih infonya tentang info biru begitu ya. Warna biru aja dulu. Nah, Wargi Setia, Persib Bandung kembali melakukan perombakan skuad menjelang musim 2026-2027. Dan terbaru, Maung Bandung resmi mengumumkan perpisahan dengan striker asal Spanyol Sergio Castel, yaitu pada hari Senin 22 Juni yang lalu. Perpisahan Sergio Castel diumumkan melalui akun Instagram resmi Persib Bandung, dan penyerang yang bergabung pada putaran kedua Super League 2025-2026 itu tidak mendapatkan perpanjangan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2026. Dan berikut ini daftar pemain yang sudah resmi dilepas oleh Persib Bandung. Yang pertama ada Laivin Kurzawa. Laivin Kurzawa ini menjadi pemain pertama yang diumumkan berpisah dengan Persib Bandung pada akhir musim ini. Ya, mantan pemain PSG ini tersebut didatangkan dengan harapan dapat memperkuat sektor pertahanan Maung Bandung. Tetapi kebersamaan Kurzawa dengan Persib akhirnya berakhir setelah klub memutuskan tidak melanjutkan kerjasama untuk musim depan. Kepergian Kurzawa menjadi awal dari perubahan komposisi pemain asing yang dilakukan Persib Bandung menjelang bergulirnya kompetisi baru. Selanjutnya, sedih saya. Selanjutnya adalah Federico Barba. Nama Federico Barba menjadi salah satu pemain yang paling disayangkan kepergiannya oleh Bobot. Karena menurut ketika pemain-pemain lawan itu ya, pemain-pemain back lawan ditanya itu siapa pemain atau pemain penyerang lawan, ada banyak yang ditanya siapa pemain yang paling back yang paling tangguh, mereka mengatakan bahwa Federico Barba lah orangnya. Ya, dan back asal Italia tersebut tampil cukup konsisten sepanjang musim bersama Persib Bandung ya, dan kontribusinya di lini belakang membuatnya menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Maung Bandung. Dan selama membela Persib Bandung, Federico Barba ini mencatatkan 35 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 2 asis. Catatan tersebut tergolong impresif untuk seorang pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Tidak heran jika banyak pendukung Persib berharap Barba bertahan untuk musim berikutnya. Tetapi ya, daga sayang balik di setengah musim kamari keneh ongkoh denya. Selanjutnya, Sergio Castel jadi pemain terbaru yang resmi meninggalkan Persib Bandung. Striker asal Spanyol itu direkrut pada paruh musim kedua 2025-2026 untuk menambah opsi di lini depan. Tetapi, masa bakti bersama Maung Bandung hanya berlangsung selama setengah musim saja. Dan selama berseragam Persib Bandung, Sergio Castel tampil dalam 6 pertandingan. Dan total 90 menit bermain. Dalam periode tersebut, ia belum berhasil mencetak gol maupun asis ya, dan kontrak Sergio Castel ini berakhir pada 30 Juni dan tidak diperpanjang oleh manajemen Persib Bandung. Dan meski belum menunjukkan performa terbaiknya di Bandung, Sergio Castel dikabarkan tetap memiliki peluang melanjutkan karir di Super League musim depan, karena salah satu klub yang disebut tertarik menggunakan jasanya adalah Persik Kediri.

Mohon maaf sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi Wargi. Infonya satu lagi untuk Anda. Persib Bandung terus dikait-kaitkan dengan pemain asing yang berpotensi menjadi rekrutan anyar. Terbaru dua pemain asing masing-masing ex penggawa Real Madrid dan juga Ajax Amsterdam yang tengah dibicarakan. Hal ini menyusul pernyataan wakil gubernur ataupun Wagub Erwan Setiawan. Menurutnya Persib akan mendatangkan Jesse Rodriguez. Yang pernah bermain untuk Real Madrid, seorang ex penggawa Ajax yang disebut adalah Mike van der Hoorn. Rodriguez ini pernah membela PSG dan beberapa kali dipinjamkan termasuk ke Stoke City, kemudian Real Betis dan Sporting CP. Ia juga tercatat pernah bermain untuk Sampdoria. Dan pemain berusia 33 tahun ini pernah mencicipi karir di Asia Tenggara dengan bermain untuk raksasa Malaysia Johor Darul Takzim. Adapun klub terakhirnya adalah Las Palmas. Sementara itu, CP Mike van der Hoorn juga tidak kalah mengkilap dari Rodriguez. Mike saat ini bermain untuk klub elit Eredivisie FC Utrecht. Bacana kumaha itu nya? Dutch itu bahasa nanti. Tengharti. Abima. Sebelumnya, pemain 33 tahun yang berposisi sebagai bek tengah itu pernah bermain untuk Ajax Amsterdam, Swansea City dan juga Arminia Bielefeld ya. Si salah maafkan ya. Jadi ini diproyeksikan untuk menjadi pengganti Barba mungkin ya. Jadi center back ya. Kendala dan permasalahan lain, kedua pemain itu rencananya akan diperkenalkan Persib Bandung pada awal musim awal bulan depan maksudnya, mudah-mudahan awal Juli begitu kata Pak Erwan.

Oh ya, tapi biasanya sih, biasanya gitu ya, kalau Persib itu kalau ngerekrut pemain itu jarang digembar-gembor. Si Anu dari awal-awal waktu biasanya gitu. Tapi pas ternyata yang dikenalkannya itu pemainnya itu ternyata yang berbeda dari apa yang dirumorkan sebelumnya gitu. Ketika rumornya mengatakan bahwa si Anu mau kalem, Persima tahu-tahu nggak ada di rumor dulu kan Levin Kurzawa masuk Sadil kan nggak ada kan tiba-tiba jol gitu ya beledagan ya sampai ke heboh banget. Itu infonya yang barusan itu rilis 46 menit yang lalu Wargia dan di ada juga dari bolasport.com ini yang tentang Jesse Rodriguez ini yang dikabarkan bergabung ke Persib yang akan diperkenalkan awal Juli ini 1 jam yang lalu ada juga infonya seperti itu sama begitu. Ini mungkin ini kemungkinan besar memang iya sih gitu. Iya, sementara itu juga pemain Persib asing yang dilepas oleh Persib Bandung adalah Adam Priesbeck ya. Pemain asing yang bermain sebagai penjaga gawang gitu. Kayak iya mah ada kedah sarapan aja kirang fokus weh. Okay, warga terima kasih terus sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Sok silahkan kuulpi ditunggu ya di 0812228 1101.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.